Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Radio Republik of

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I got you.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Rally Pro Devil, nabilnya teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari ini di Selasa ya, Selasa 18 Agustus 2026. Ada Noviliana akan menemani teman semuanya sampai nanti di jam 3 sore. Hari ini cuacanya panas, kemarin juga gitu teman Pro 2. Tapi senang sih paginya itu mendung-mendung gimana gitu ya. Tahu-tahunya pas upacara panas loh. Abis upacara ya panas gitu teman Pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya masih nuansa kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Jadi banyak kegiatan yang teman-teman akan jalani untuk hari ini ya. Ada juga yang masih lomba teman Pro 2. Anak-anak sekolah biasanya masih lomba ya, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang dan lain sebagainya. Jadi momen-momen seperti ini perlombaan itu banyak sih untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Oke, banyak informasi yang bakal saya update untuk memperoleh semuanya untuk hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro Santai Siang, dan tentunya tadi saya udah putarin lagunya si NCO featuring Meghan Trainor dengan Senfao, Hey DJ. Yap, sudah pukul 10 lebihnya 33 menit teman Pro 2. Buat yang lagi pada kerja, selamat kerja aja. Berhubung hari ini tuh panas banget ya, panas sekali. Hari-hari kayaknya panas. Sempat beberapa hari tuh kan gerimis gitu teman Pro 2, gerimis. Tahu-taunya nggak hujan, cuma gerimis-gerimis aja seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang jalan, hati-hati jalan aja, jangan ngebut-ngebut. Terus juga kalau tanggal segini sih masih banyak ya pekerjaan. Pokoknya malah makin numpuk sih biasanya gitu ya. Oke, saya mau update dulu nih teman Pro 2. Bagi kamu pecinta film, ini tentunya Disney Plus ini umumkan proyek animasi hingga 2029. Jadi kamu pokoknya ada siapkan Frozen ketiga hingga juga Incredibles ketiga gitu teman Pro 2. Kalau Frozen saya sudah nonton sih sebenarnya ini dari 1. 2 itu kayak belum terlalu komplit sih, belum sampai selesai sih saya nonton gitu ya. Nah, kalau Frozen itu kan tahu enggak tahun 2013 itu saya nonton Frozen itu menampilkan Elsa dan juga Anna. Jadi kakak beradik gitu deh teman Pro 2 ya. Pokoknya jadinya banyak sih anak-anak sekarang tuh jadinya kayak suka si Elsa dan juga si Anna jadi pemeran film Frozen gitu ya. Nah, jadi ini Disney ini kembali membawa sejumlah kabar terbaru nih dari proyek film animasi dalam ajang Disney 23 Disney Entertainment Showcase. Nah, jadi acara tersebut ini menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Jadi nih teman Pro 2 semuanya, pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan dari sejumlah film animasi populer hingga juga karya baru dari Disney dan juga Pixar sendiri ya. Nah, jadi kalau beberapa judul yang mendapatkan perhatiannya ada Frozen yang ketiga, ada Coco yang kedua, Incredibles ketiga, serta juga sejumlah film animasi originalnya gitu ya. Nah, kalau kita bahas ya dari beberapa film yang tentunya yang akan digarap ini hingga nanti 2029 nih teman Pro 2. Kita bahas dulu mengenai Frozen yang ketiga. Nah, Frozen ketiga ini pengumuman lainnya datangnya dari Frozen ketiga yang dipastikan akan tayang pada musim gugur di tahun 2027. Jadi, film Frozen 3 ini akan melanjutkan kisah Anna, Elsa, Kristoff dan juga Olaf. Olaf itu yang itu loh. Bola salju. Jadi nanti ada wortel atau apa gitu ya. Mainan salju gitu. Jadi pokoknya filmnya bagus yang pertama. Yang kedua saya belum menonton sama sekali, jadi saya gak bisa terlalu menerka-nerka seperti apa. Jadi kayak omong doang, emang padahal belum tahu jalan ceritanya seperti apa ya. Nah, jadi ini dalam cuplikan yang ditampilkan dari Frozen ketiga ini, itu adalah pernikahan Anna dan juga Kristoff yang mendapat kejutan setelah muncul sebuah portal menuju dunia es gitu. Jadi cuplikan tersebut juga memperkenalkan karakter baru dengan kekuatan es yang mirip Elsa gitu deh teman Pro 2. Nah, jadi ini yang akan ditampilkan pada Frozen yang ketiga. Nanti kita tunggu aja di musim gugur di tahun 2027, tahun depan. Nah, ada juga film Zootopia ketiga. Ini kembali lagi Disney ini kemudian mengkonfirmasi pengembangan Zootopia ketiga. Film ini sih sebenarnya menjadi apa ya, ajang kembali untuk menghadirkan karakter-karakter yang sebenarnya ini kita sudah kenal betul pada saat kita menonton filmnya gitu ya. Nah, jadi ini teman Pro 2, pengumuman tersebut juga muncul setelah Disney ini kembali membawa waralaba Zootopia ini melalui kedua filmnya gitu ya. Namun Disney ini belum mengumumkan sih jadwal tayang untuk film ketiga tersebut tuh kapan gitu ya. Kalau Frozen 3 udah dikasih tahu, tapi ya tahun 2027. Tapi kalau Zootopia ketiga ini belum dikasih tahu jadwal tayang itu kapan, seperti itu ya.
Nah, jadi biasanya kalau film-film terbaru yang Teman Pro 2 itu kita bakal nonton gitu ya. Jadi pasti kita akan berbondong-bondong ke XX1 untuk nonton seperti itu. Ya, pasti harga tiketnya biasanya sih dia kalau hari-hari kerja itu murah ya. Kalau hari-hari kerja itu dia biasanya kalau nggak 40.000, 40.000 satu tiket gitu ya. Kamu tinggal pilih aja posisi kursinya di mana seperti itu ya. Tapi kalau misalnya weekend, kalau sudah Sabtu atau Minggu, harga tiketnya biasanya agak-agak lebih mehong. Dan itu ramai banyak, ramai sekali sih biasanya pengunjung yang nonton gitu ya. Cuma sayang, Nabila nggak ada XX1, kalau Jepura, tempat lain sih ada ya. Mudah-mudahan Nabila ada deh XX1, jadi kita bisa nonton. Kalau malam Minggu tinggal nonton aja di XX1 gitu ya. Mudah-mudahan gitu Teman Pro 2. Oke, masih banyak lagi nanti bakal saya rekomendasikan film-film menarik yang tentunya yang bakal tayang di Disney Plus ini nanti sampai 2029 ya. Tadi dua film yang sudah memang booming, yang pastinya kamu tunggu-tunggu itu udah saya kasih rekomendasi film-filmnya dan juga animasinya seperti apa ya. Jangan kemana-mana, nanti saya balik lagi. Stay tune terus.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.

Rari Produa Fulnavira, teman terbaik kamu, masih balik lagi di Produa Santai Siang. Nah, tadi saya udah bahas ada dua film Disney yang umumkan proyek animasi hingga nanti 2029 ya. Jadi Frozen ketiga sudah, terus juga tadi ada film Zootopia ketiga ya. Begitu pula ada Ghost Market. Ini Pixar ini menyiapkan Ghost Market ini menjadi proyek animasi original lainnya. Film ini direncanakan rilis pada musim semi di tahun 2028 ya. Proyek film ini terbaru ini mengangkat tema supranatural. Ini terinspirasi dari mitos Asia, ini mengenai pasar malam atau pasar supernatural, tempat bertemunya dunia orang hidup dan alam arwah seperti itu ya. Nah, itu bakal tayang di musim semi 2028. Terus juga ada film Gato. Ini selain Squall, Pixar ini memperkenalkan film animasi original Gato. Film ini dijadwalkan tayang pada Maret 2027. Nah, film ini menceritakan kisah seekor kucing hitam bernama Nero di Venezia, Italia, yang musiknya itu pokoknya yang benci dengan air dan terlilit utang kepada mafia kucing. Jadi suaranya ini diisi oleh Mark Ruffalo ya. Terus juga ada Coco 2. Bukan Coco Melon ya, Coco Melon beda, oi. Jadi kalau kamu berpikir Coco Melon, tidak, bukan itu. Tunggu dulu. Jadi Pixar ini terus memberikan kabar terbaru mengenai Coco 2. Jadi film ini kembali menghadirkan Miguel yang kini telah meranjak remaja gitu. Jadi cerita dari Coco 2 ini langsung beberapa tahun setelah film pertama. Miguel ini akan kembali ke dunia orang mati yang setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz. Jadi film ini kembali melibatkan sutradara film pertama, Coco 2, yang dijadwalkan hadir di bioskop pada tahun 2029, tapi bulan November gitu, teman Produa. Oke, kita tunggu aja film-filmnya bakal rilis tahun depan, tahun 2028, terus tahun 2029 ya. Pokoknya buat kamu yang pencinta film, pasti sudah gak sabaran lagi dong untuk menantikan film-film ini bakal tayang di bioskop ya. Ya kalau di sini karena nggak bioskop, biasanya ya udah kita nonton teasernya aja seperti itu kan. Ya mau gimana lagi ya, masa iya kita harus terbang ke Jayapura hanya untuk nonton bioskop ya, udah tiketnya mehong lagi kan. Ya udah teman Produa, nanti saya update lagi beberapa informasi yang lainnya untuk teman Produa siang hari ini. Jangan kemana-mana, saya mau putarin lagu dulu deh, enak nih dengerin lagu ini sambil kerja. Pokoknya biar kamu tidak ngantuk sambil apa ya, dengerin musik. Oke juga sih menemani kamu yang lagi pada kerja, pokoknya yang lagi sibuk-sibuk gitu ya. Jangan kemana-mana, nanti saya balik lagi. Stay tune terus ya.

0: bule dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Produa FM.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM Mabire, teman terbaik kamu. Yap, masih di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, selalu bergabung aja ya. Nah, tadi saya sudah membahas tentang beberapa film yang tentunya dari Disney Plus yang bakal tayang sampai tahun 2029. Masih ada filmnya lagi, teman Pro 2. Selain ada Frozen 3, ada juga film Clay. Ini Disney ini juga memperkenalkan film animasi terbaru mereka yang berjudul Clay. Jadi Kieran Culkin ini akan mengisi suara karakter Flip. Ini dipilih menjadi mentor penting bagi desanya. Sebenarnya film animasi Clay ini, teman Pro 2, dijadwalkan sebenarnya tayang pada tahun 2028 mendatang. Jadi Fam dari Ferris Sultan ini dipercaya memegang kursi sebagai sutradara. Kita tunggu aja deh filmnya, teman Pro 2. Soalnya kalau kita nggak nonton langsung itu kayak jadi penasaran gitu sih sebenarnya kan. Jadi itulah Disney yang umumkan proyek animasi hingga 2029. Pokoknya ada siapkan film Frozen 3, terus tadi ada film Clay, ada Zootopia 3 juga, ada Ghost Market, ada Gato, Coco 2, bukan Coco Melon ya. Oke, itu ada beberapa film yang tadi sudah saya rekomendasikan. Jadi kamu tunggu aja tanggal tayangnya gitu, teman Pro 2 ya. Nah, tadi kan tadi saya udah bahas juga Zootopia 3. Ini sebenarnya di Zootopia 3 ini sih Disney ini kembangkan usai Squall cetak ini mendapat rekor tinggi gitu ya. Nah, Disney ini kan mengumumkan kembali nih bahwa Zootopia 3 ini sedang dalam tahap pengembangan secara kesuksesan besar Zootopia 2. Nah, Squall tersebut juga menjadi film animasi Disney yang pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Nah, ini dilansir dari Variety. Ini waraba dari Zootopia ini pertama kali itu muncul dimulai pada tahun 2016 gitu ya. Jadi film pertamanya ini memperkenalkan polisi kelinci ini yang bernama Judy Hopps yang disuarakan oleh Jennifer Goodwin, dan juga ada rubah yang penipu gitu, teman Pro 2, yang diperankan oleh Nick Weedle yang disuarakan oleh Jason Bateman ya. Jadi Judy dan Nick ini awalnya menjadi kayak musuh gitu ya, setelah Judy ini bergabung dengan kepolisian Zootopia. Namun keduanya ini kemudian mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota tersebut. Pokoknya itulah singkat ceritanya gitu dari teman Pro 2, film Zootopia gitu ya. Jadi sebenarnya Squall tersebut juga mencatat peluncuran global terbesar sepanjang masa untuk sebuah film animasi. Selain sukses secara komersial sih, Zootopia 2 ini mendapat nominasi film animasi terbaik di Academy Awards. Jadi kesuksesan Zootopia 2 ini inilah menjadi dorongan bagi Disney untuk melanjutkan kisah dari Judy dan juga Nick dalam karakter film ketiganya di Zootopia ketiga. Nah, ini diharapkan juga kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus juga menghadirkan petualangan baru bagi pak karakternya yang paling utama. Nah, itu adalah bagaimana Disney ini mengembangkan Zootopia 2 usai sukses cetak rekor dari Zootopia 2 seperti itu ya. Kalau kamu belum nonton, teman produk, kamu nonton dulu Zootopia pertama, Zootopia kedua, baru kamu akan tahu nanti kelanjutan dari Zootopia ketiga itu seperti apa ya. Oke, masih banyak informasi yang nanti saya bakal update untuk teman produk semuanya, apalagi buat kamu yang lagi ya mengantuk-mengantuk seperti itu ya. Apalagi kalau kita sudah dengar kayak musik ataupun juga kayak informasi mengenai film itu macam kita kayak penasaran seperti itu. Ya nanti saya bakal update lagi, jangan kemana-mana.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: RRI Pro 2 FM Nabireh, teman terbaik kamu, balik lagi Pro 2 Santai Siang. Panas-panas, lebih adem kalau dengerin lagu di dalam ruangan terus sambil kerja atau enggak ngemil-ngemil gitu teman Pro 2 ya. Oke, saya mau update dulu, ini ada Marbles, ini rilis single terbarunya Cat Me ini bawa hubungan yang tarik ulur gitu deh, kisah hubungan yang tarik ulur gitu ya. Nah, grup Indonesia Marbles ini kembali dengan single terbaru berjudul Cat Me. Saya jadi ingat dulu ya, dulu zaman Gilbert gitu ya, ada Starby, terus ada Cherry Bell. Gak kuat. pokoknya dulu zaman Gilbert gitu ya. Jadi lupa deh lama-lama yang lainnya apalagi ya, Smash gitu ya. Nah, jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tapi masa lalu untuk mengungkapkan perasaannya gitu ya. Nah, jadi lewat lagu tersebut Marbles ini menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling kayak apa ya dong, kasih kayak kode-kode gitu deh, kode-kode yang satu kalau memang ada rasa feel, pokoknya kasih kode yang satu ada rasa juga gitu ya. Pokoknya ada rasa ingin kayak PDKT gitu ya dengan lawan jenis gitu. Tapi di saat yang sama masih berharap orang yang disukai itu mengambil langkah lebih dahulu gitu. Kalau tong kayak menunggu lama juga ya kasih lewat sudah tuh, cari yang lain saja mu, gampang kan? Ya meski mengaku pemalu, tokoh dalam lagu tersebut justru terang-terangan meminta orang lain yang disuka itu ya untuk dekat kayak gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini teman Pro 2, lo kalau misalnya ada suka sama orang tuh baru tong kayak kasih kode begitu tapi orangnya kayak enggak peka. Aduh, kasih lewat saya sudah, mau cari yang lain saja begitu, yang peka dengan apa yang kita kasih kode gitu ya. Karena tong juga kayak tidak sabaran. Ih, tong suka kasih kode baru dia tidak ada kayak ada pergerakan kayak gitu juga tong jadi kayak malas begitu. Nah, kadang kan kita itu kayak gimana ya, tuh sudah kasih kode baru dia tidak maju-maju juga ya sudah tuh, jadi kayak rasa tidak sabar itu pasti muncul deh. Nah, seperti itu juga lagunya. Jadi karena rasa tidak sabar itu muncul, menunjukkan bahwa bermain kayak tarik ulur memang menyenangkan ya. Jadi dalam lagu tersebut Marbles ini memakai permainan kejar-kejaran gitu deh teman Pro 2 sebagai gambaran hubungan tersebut ya. Jadi situasi seperti ini nih, seseorang yang ingin kejar tapi orang tersebut ditunggu malah kayak menghilang. Aduh, ghosting lagi. Nah, cerita ini kemudian dibawa dalam video musik Cat Me. Jadi konsep visual ini mengikuti karakter lagu yang ringan, playful dan dekat dengan suasana yang anak-anak muda gitu kan. Jadi nih teman Pro 2 semuanya, ini sebenarnya sih sebelum resmi dirilis, Cat Me ini sempat dibawakan Marbles dalam Snow Kiss yang berdadia di tenis indoor ini di Senayan bulan Juli lalu deh gitu ya. Karena penampilan tersebut juga menjadi salah satu kesempatan bagi Marbles ini memperkenalkan lagu terbaru mereka kepada penonton seperti itu. Nah, jadi lagu mereka ini bukan lagu yang pertama sih teman Pro 2. Sebelumnya Marbles ini memperkenalkan diri sebagai single Home Pimpa. Kini lewat Cat Me ini mereka kembali menawarkan lagu dengan konsep ceria, mengangkat cerita tentang cinta sederhana. Memang ya kalau lagu-lagu pokoknya lagu-lagu tuh sebenarnya lebih banyak itu bertema tentang cinta. Karena kalau nggak tentang cinta kayaknya lagu itu kayak kurang apa ya, kurang seru, kurang enak untuk didengar begitu.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. 102.2 FM.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, hey!
7: Produe FM.
8: Produe FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Produe FM. Could have my Gucci
11: on. I could wear my Louis Vuitton.
12: Stay tuned on Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro Devil Nabila, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Santai Siang, makin panas nih teman Pro 2. Aduh, kayak mau hampir 2 bulan ini cuaca Nabila tuh panas sekali kan teman Pro 2. Jadi kayak gimana ya, mau lama-lama keluar tuh kayaknya jadi malas gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang lagi makan siang ataupun juga lagi istirahat, promo sudah jam 12 lewat nih ya. Jangan apa ya, jangan ditunda-tunda deh makan siang teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita tunda-tunda, jadinya kita sendiri yang sengsara seperti itu ya. Kenapa? Ya karena perut kita kan udah lapar tuh. Terus nanti aja deh makan siangnya. Dan hasilnya membuat kita jadinya tiba-tiba kayak gula darah kita anjlok gitu ya. Terus juga kayak pusing. Karena itu namanya tubuh kita juga butuh asupan makanan. Ya makanannya yang komposisinya lengkap lah, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya, ada seratnya juga, seperti itu teman Pro 2 ya. Oke, yang lagi makan siang sama makan siang aja, buat yang di jalan hati-hati di jalan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produza FM. Produza FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
2: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
1: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari areal smoking sana.
3: Hoi, matikan rokokmu.
2: Iya bang, maaf bang.
4: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro2FM, santai siang di Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: andalan, menyala abangku. Sasaldo sudah 20 juta nih. Main lagi ah. Terus saya kerja baru main judi online saja. Dapat uang gampang. Enak apa bilang?
1: Obet, Obet, kok keluar? Bayar utang-utang ini. Obet.
0: Yo, sabar. Aduh, saya stres. Saya depresi. Bagaimana ini? Saya sudah kalah banyak sekali. Sawang sudah habis. Barang-barang dan sertifikat tanah saya sudah jual. Saya punya hutang banyak lagi. Baru ini debt collector sudah datang lagi. Saya tidak mampu hadapi hidup ini.

0: Hindari judi online. Judi online merenggut nyawamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM

0: jam segini teman pro 2 pastinya mataharinya tuh makin panas sekali. Enaknya minum yang adem-adem seger gitu ya. Mau keluar tuh malas sebenarnya teman pro 2 karena kepanasan gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, kemarin kan kita merayakan 17 Agustus nih. Jadi perayaan 17 itu tidak hanya diramaikan upacara, perlombaan, tapi berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Nah, salah satu yang sering hadir adalah biasanya nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kayak kerucut gitu. Nah, kalau nasi kuning kan ada kayak dilengkapi ayam, tempe, tahu, telur, sambal. Itu harus ada, gak boleh lewat. Nah, saat Agustusan teman pro 2, tumpeng itu bisa dibuat dengan nuansa merah putih. Biasanya kalau tumpeng itu kan nasi kuning, tapi kita bisa bikin kok nuansanya merah putih gitu kan. Jadi menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Selain tumpeng, bubur merah putih juga kerap ditemukan di berbagai acara masyarakat. Jadi dibuat itu bubur warnanya merah dan putih gitu ya. Nah, jajanan pasar juga menjadi bagian hidangan yang ditemui saat perayaan kemerdekaan. Biasanya beragam nih, kayak klepon kan ada merah, ada hijau putih, ada bandros, hingga juga ada cara bikang gitu ya. Kalau klepon merah putih menjadi salah satu jajanan yang dibuat khusus dengan nuansa kemerdekaan. Jadi klepon ini umumnya warna hijau, tapi diberi warna merah dan warna putih saat Agustusan. Kerak telur juga menjadi jajanan yang ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Jadi makanan khas Betawi ini juga dibuat menggunakan telur, beras ketan, serundeng, dan bumbu lainnya. Nah, kalau di Palembang nih, dari Palembang ada telur abang yang identik dengan perayaan 17-an. Jadi telur ayam itu direbus kemudian diwarnai merah dan dijual bersama miniatur kendaraan gitu teman pro 2 ya. Pokoknya banyak deh yang selalu hadir pada saat 17-an gitu teman pro 2. Setiap daerah itu kan menghadirkan kuliner berbeda sesuai dengan makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya. Kalau di sini apa ya teman pro 2? Rata-rata sih tumpeng. Kalau papeda kan kuah kuning, enggak mungkin kuahnya merah ya. Kuahnya kuning, kuahnya putih, papeda bening dong ya. Jadi di berbagai daerah tuh ada. Karena hidangan kayak Agustusan itu tidak selalu harus tumpeng atau jajanan pasar ya. Jadi keragaman tersebut membuat perayaan kemerdekaan itu menjadi kesempatan mengenal kuliner tradisional kepada ya seperti kita masyarakat, apalagi anak muda ini harus tahu gitu ya makanan khas daerah yang selalu ada gitu ya, dari tumpeng, klepon hingga telok abang. Pokoknya banyak deh, karena kalau bikin klepon juga gampang teman pro 2, kamu tinggal beras ketan kayak gitu, terus abis itu pokoknya irisan gula merah, jangan lupa daun pandan juga pada saat nanti itu ya. Jadi nanti kamu tinggal campurin aja sih adonannya pakai biasanya air hangat gitu ya. Habis itu bulat-bulatin isi gula merah, terus kamu cemplungin tuh di air, di rebusan air gitu ya. Kalau sudah dia mengapung gitu ya udah masak, tinggal diangkat. Terus jangan lupa kukusan dari kelapa parut, tapi yang muda, jangan yang tua. Kalau tua enggak enak, enggak krenyes gitu tuh deh teman pro 2, rasanya pasti juga beda. Terus kamu tinggal makan deh, enak kali kalau klepon ya. Klepon itu di sini banyak sih yang jual. Kalau nggak salah 5.000 ada yang isinya 4 tapi kecil-kecil. Kalaupun 5.000 biasa paling dapatnya 3 yang sedang-sedang. Kalau kecil berarti isinya 4 ya. Oke, selamat siang aja buat semuanya, selamat makan siang. Yang lagi istirahat juga selamat beristirahat.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang

0: pesan WA apa ini? Segera bayar hutang pinjaman online atas nama Ibu Sarah sebesar 2 juta rupiah. Loh, ini kan foto KTP-nya Ibu Sarah. Kok dikirim ke saya sih?
1: Bu Helen. Aduh, Ibu. Bagaimana ini, Ibu? Aduh, bingung saya, Bu. Tolong saya, Ibu.
0: Iya, Bu Sarah. Ada apa ya, Bu? Oh iya, Ibu, sekalian saya mau bilang. Kalau kemarin itu saya terima notifikasi WA dari aplikasi pinjaman online, Bu. Katanya, Ibu disuruh melunasi hutang pinjol 2 juta rupiah, Bu. Dan ke foto KTP Ibu juga disebarkan, loh.
1: Iya, Ibu. Sekarang saya ini lagi terlilit hutang pinjaman online, Ibu. Memang, saya yang pinjam uang di aplikasi pinjaman online untuk kebutuhan rumah. Tapi, saya tidak tahu dampaknya ini bisa begini. Saya bingung sekali ini, Ibu, diteror setiap hari. Dan identitas saya disebar kemana-mana, Bu.
0: Ya ampun, Ibu Sarah. Berarti aplikasi pinjaman online itu ilegal, Bu. Makanya, sampai Ibu diteror seperti ini. Saran saya, Ibu bisa gunakan aplikasi pinjaman online yang legal, yang sudah berizin otoritas jasa keuangan atau OJK dan terdaftar dalam AFP Ibu biar aman.
1: Oh, iya Kak Bu?
0: Iya, tapi Ibu harus bijak ya Bu. Ibu bisa gunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Jangan Ibu pinjol lalu gunakan untuk gaya hidup, beli barang yang mewah yang tidak perlu Bu. Dan kalau sudah pinjam uang di pinjol Bu, segera lunasi ya. Jangan tambah-tambah lagi ya, Bu.
1: Iya, Ibu. Makasih ya, Bu Helen.
2: Bijaklah menggunakan aplikasi pinjaman online, hindari gaya hidup mewah, pandai kelola keuangan, agar terhindar dari lilitan hutang pinjaman online. Dan jika perlu, gunakan aplikasi pinjaman online legal yang telah berizin OJK dan terdaftar di AFPI.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Prodo FM, teman terbaik kamu masih di Prodo. Santai siang, teman Prodo. Saya mau update dulu nih, teman Prodo. Nah, tadi kan saya sudah bahas mengenai biasanya kalau perayaan kemerdekaan itu kan biasanya ada kan makanan-makanan yang akan kita lihat ya bertema merah putih. Nah, dari tumpeng hingga burung merah putih itu biasanya sajian khas perayaan kemerdekaan. Nah, kalau tumpeng itu kan kita taunya itu biasanya nasi kuning atau enggak ya, kalau enggak nasi kuning putih gitu ya. Tapi bisa ditambahin kalau nasi tumpeng itu atasannya merah, di bawahnya tuh biasanya putih gitu, teman Pro 2. Nah, kita update lagi. Tadi kan sudah mengenai kuliner nih, teman Pro 2. Jadi saya mau update lagi ini terkait mengenai tadi ya, mengenai kebiasaan kita biasanya menggunakan kayak laptop gitu. Nah, biasanya selain gawai, biasanya atau enggak tablet gitu ya, kita biasanya menggunakan yang namanya laptop untuk kerja, ataupun juga biasanya untuk nonton film, ataupun juga buat teman-teman biasanya menggunakan laptop untuk main game. Nah, untuk game offline atau game online biasanya kita selalu menggunakan laptop ya, baik di kantor ataupun juga di rumah. Nah, jadi nih teman Pro 2, biasanya cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakaiannya laptop, teman Pro 2. Nah, beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru bisa mempercepat kerusakan perangkat. Nah, melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang sering kali dilakukan orang adalah menggunakan laptop saat di kayak di kasur, di bantal gitu ya. Nah, ataupun juga biasanya kalau kita menggunakan laptop kayak di permukaan empuk-empuk gitu, teman Pro 2. Biar lebih kayak biasanya lebih apa ya, biar laptopnya tinggi kita juga merasa nyaman gitu ya. Jadi permukaan yang empuk nih bisa menutup ventilasi udara sehingga panas itu terperangkap nih, dan sistem pendinginnya juga bekerja lebih berat gitu. Nah, pengguna biasanya umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Membersihkan bagian tersebut secara rutin, teman Pro 2, itu bisa membantu sirkulasi udara agar lancar, sekaligus juga mengurangi potensi kerusakan perangkat-perangkat karena overheat gitu ya. Nah, selain menjaga kebersihan nih, teman Pro 2, kita juga harus melihat kondisi baterai. Ini juga harus perlu diperhatikan agar masa pakainya tuh lebih panjang. Jadi kita harus perhatikan nih agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-terus menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen gitu ya. Nah, bagi teman Pro 2 yang sering mengundur perbaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini juga memiliki pengaruh buruk bagi performa perangkat. Ini kita harus melakukan pembaruan untuk sistemnya. Umumnya ini biasanya menghadirkan pembaruan keamanan, pembaruan biasanya performa perangkat gitu ya. Nah, ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga bisa berdampak pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Jadi kita harus menghapus dokumen yang gak penting atau gak digunakan lagi lah, teman Pro 2. Atau kita bisa memindahkannya ke tempat cadangan, ke eksternal. Ini bisa menjaga performa tetap maksimal gitu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, teman Pro 2. Perawatan sederhana memang kalau dilakukan secara rutin ini bisa membantu performa dan juga memperpanjang usia laptop kita. Karena kebiasaan tersebut juga membuat perangkat tetap nyaman untuk kita gunakan, apalagi buat kamu yang sebenarnya kayak pelajar kan butuh laptop ya untuk ngerjain tugas, terus anak sekolah juga, bahkan juga bagi kamu yang bekerja sangat membutuhkan namanya laptop gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Deren, dengar rencana berbahaya. Hati-hati loh buat teman-teman semuanya. Kalau kita punya rencana yang baik-baik aja ya. Jangan yang berbahaya. Selain merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri, teman berdua. Jadi ya udah, kalau kamu perencananya pengen liburan, nanti di akhir tahun rencana aja yang baik-baik gitu ya. Mau rencananya sama teman, keluarga atau sahabat, mau kamu rencanakan apalagi ya, punya rumah, rencana mau tetap rajin olahraga, pengen nurunin berat badan, yang rencananya baik-baik aja lah ya. Jangan merugikan orang lain juga, teman pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat siang aja. Wih, makin panas nih teman pro 2. Enakan ademen aja ya di dalam ruangan yang ber-AC gitu. Tapi kalau ruangan ber-AC juga teman pro 2, kadang apa ya, terlalu lama membuat kulit kita tetap kering. Tapi ya, kamu bisa sesekali lah menggunakan lotion yang pelembab gitu, boleh, biar gak kering, apalagi bibir kering dan sebagainya ya. Oke, kalau mau keluar rumah jangan lupa lah menggunakan sunblock, sunscreen gitu ya. Yang SPF-nya berapa yang bagus sama pro 2? Aduh, kalau ditong nabire begini, aduh, matahari pica ini paling enak sih kayaknya menggunakan sunscreen itu. SPF-nya atau sunblock-nya, SPF-nya berapa? Mungkin 100 kalau ada ya. Tapi paling biasanya saya lihat itu kalau enggak 35, 30, 45, 50. Ada yang 90, saya belum dapat sih yang 90, tapi sering pakainya yang segituan aja teman pro 2. Banyak kok produk-produk sunscreen yang bagus untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan! Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya. Termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Produsen.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produsen.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya coba bilang, oh ya, mari coba kita coba membuat paving block dari plastik. Jadi kita bertukar pikiran bahwa itu plastik, kalau misalnya kita lelehkan, otomatis warnanya akan berubah.
1: Iya, oke.
0: Jadi saya bilang, oke, kita coba seperti itu. Lalu beberapa teman guru yang menyatakan bahwa lihat sudah, kita lihat anak-anak yang bisa bertanggung jawab, murid yang bisa bertanggung jawab, seperti begitu.
1: Oke, terus kenapa akhirnya sampah plastik yang dipilih untuk diolah? Apa Bapak Ibu mungkin lihat dari kondisi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah atau sekitar Serui begitu?
0: Iya, jadi sebenarnya yang dilombakan itu adalah memang mengenai sampah organik dan anorganik.
1: Oh begitu.
0: Iya, itu yang ini kan untuk dilombakan untuk dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami dari SMA 1 mengikuti dua, satu organik dan satu anorganik. Kebetulan di lingkungan sekolah kita memang masalah sampah, terutama sampah anorganik ini, satu hari saja itu terkadang bak sampah itu sudah penuh. Iya.
1: Okay.
0: Jadi itu juga menjadi apa namanya ya?
1: Problem,
0: iya, masalah ya. Dia untuk yang harus kita selesaikan di lingkungan sekolah terutama.
1: Oke, okay. Untuk siswa itu. Nih kalian berdua, Bomi dan juga Indra, ketika pertama kali mendengar ide untuk membuat paving block dari sampah plastik, ini bagaimana reaksinya Kam? Apakah langsung percaya bahwa sampah plastik benar-benar bisa diubah tidak menjadi paving block?
2: Oh, iya.
1: Indra dulu.
2: Ya, kalau dari saya pribadi bisa, karena beberapa waktu lalu sebelum pada saat kegiatan itu saya punya basic di situ.
1: Oh, jadi punya basic.
2: Saya punya soft skill itu mungkin bisa dikatakan teknik sipil. Jadi saya punya paling tidak kerangka acuan kerjanya.
1: Oh, ini gitu.
2: Bisa di hukum material seperti ini, seperti itu. Nah, saya rancang mungkin bisa, tapi banyak literatur yang saya baca dan banyak yang saya lihat di YouTube bahwa itu selalu hitam. Hitam-hitam, kok nggak ada variasi warna, terus materialnya seperti apa begitu. Jadi saya cobalah. Pertama itu masih sangat kasar. Jadi kakak itu pada akhirnya kasar tuh kita pakai dua. Satu pakai oli bekas sama oli murni.
1: Oh gitu.
2: Jadi pada saat kita tes,
1: jadi mendengar ide dari guru-guru ya, langsung
2: di pikiran saya, oh ini bisa pasti bisa
1: bisa dicoba.
2: Di perencanaan, oh itu mulus sekali kok kita rencanain, tapi pas prakteknya itu wah,
1: tidak. Oh ya, kalau Mommy?
3: Kalau pertama kali dengar dan diajak untuk mengikuti lomba sih, saya agak shock sedikit ya. Karena dari sampah yang biasa dibuang, masa bisa jadi paving block?
1: Sedangkan paving block itu kebiasaannya dari apa, semen, dari apa begitu ya. Oke, kapan pertama kali ikut mencoba membuatnya? Masih ingat bagaimana pengalaman pertama memegang dan mengolah bahan-bahan ini?
2: Oh,
1: Indra?
2: Kalau pertama-pertama ya, paling saya juga dalam hati agak ragu lah, karena kita alatnya sangat minim gitu. Tapi pada saat kita coba masih sangat kasar, tapi cobalah kita pelan-pelan dulu, nanti kita uji coba dengan bahan-bahan dan dengan apa? Iya, dengan kandungannya kita pakai berapa persen, sekian persen HDPE, LDPE dan lain sebagainya.
1: Oh, gitu.
2: Tapi pada saat coba ternyata bisa.
1: Kalau ya, Mommy?
2: Kalau Mommy?
3: Kalau saya perasaan pertama kali mencoba sih masih ragu-ragu sih, apakah bisa atau tidak jadi.
2: Ya, sama kita semua ragu di situ.
3: Maksudnya bisa mencapai ekspektasi yang dimaukan guru.
1: Maukan, iya. Jadi ada guru pun kemauan juga. Oke, luar biasa. Untuk guru, untuk Bu Desi nih, dalam kegiatan ini tentu bukan hanya soal menghasilkan paving block saja ya, tapi bagaimana Ibu mengajarkan kepada siswa

0: 10 kilo, 11 kilo itu kami berhasil rubah jadi paving.
1: Oke, itu sampah-sampah apa saja itu? Maunya seperti mungkin botol fit kah?
0: Betul, terus kantong-kantong plastik itu paling banyak.
1: Oh, jadi digabung ya, ada 4, tadi kan bilang ada 4, apa
0: ada
1: saja 4 itu?
0: Itu ada PP, LDPE, HDPE, sama PETE. Kalau kayak gini nih, ini PET biasa.
1: Oh gitu, oke, luar biasa. Untuk bahan bakunya sendiri ini sampah plastik seperti apa yang kamu gunakan? Tadi kan botol Vito, maksudnya jangan pakai ilmiah-ilmiah dulu ya. Kita agak sedikit ini, maksudnya agak sedikit tidak tahu begitu. Kalau maunya yang botol Vita, terus kantong plastik atau apa, mungkin dalam bentuk apa gitu yang kalian kumpul?
0: Bisa botol-botol kemasan minuman, tutup-tutup galon, sama ini botol oli karena itu yang paling keras kan.
1: Oh begitu. Terus ya, apa lagi?
0: Sama kantong-kantong plastik karena itu banyak minyaknya.
1: Jadi bisa ya dipadukan. Mommy, jangan senyum-senyum baru lihat saya. Kalau Mommy sendiri?
2: Betul. Kita punya keresahan tuh Mommy. Coba ceritakan ya.
3: Kalau keresahan sih waktu pertama kali pisahin sampahnya karena masih ada beberapa siswa yang membuang sampah itu tercampur organik dan organik.
1: Padahal kamu suka pisah tempat sampah nih.
3: Padahal sudah dikasih pisah.
1: Oke, jadi kamu harus pilih-pilih, harus bersih lagi sampah. Oh, itu ya.
3: Harus dicuci lagi.
1: Aduh, sakit sekali ya cuci orang lain pun sampah.
4: Botol begini kan biasanya masih ada sisa minuman.
1: Iya.
4: Otomatis kan harus dibuang, dibersihkan, dikeringkan lagi dulu.
1: Oh, begitu. Jadi tidak boleh ada air juga di dalamnya, harus jadi kering harus ya.
0: Iya, kakak. Nanti pas saat peleburan tuh meletup dia.
1: Bahaya kan kami juga. Iya, betul. Untuk Bu Desi nih, seberapa besar keterlibatan siswa dalam prosesnya ini? Apakah mereka ikut dari tahap pengumpulan sampah, pengelolaan, sampai mencetak paving block atau bagaimana nih?
4: Bu, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh lebih banyak mereka siswa yang lebih banyak berperan. Ya kalau mau dibilang dalam bentuk presentasi, mereka hampir 90% mereka yang berperan.
1: Iya. Ya,
4: okay. Jadi saya sebagai guru pendamping dengan beberapa teman guru itu hanya mendampingi mereka apabila mereka mengalami kesusahan. Ibu, kira-kira ini begini ya, bagaimana solusinya? Gitu. Jadi kami hanya memberikan masukan. Selanjutnya mereka yang lakukan di lapangan. Okay. Jadi apapun itu juga mereka kalau misalkan dapat ada masalah atau kendala, kalau mereka bisa atasi jalan.
1: Oh begitu. Iya.
4: Tapi kalau tidak belum misalnya mentok bagaimana, baru mereka diskusi seperti begitu. Jadi memang lebih banyak mereka yang berperan.
1: Okay. Itu cara bagaimana kan berperan tanpa tanya-tanya guru dulu?
4: Luar biasa begitu.
0: Ya mungkin karena kita udah solid dari SMP.
1: Okay. Ini dari seluruh proses yang sudah kamu jalani ya, bagaimana menurut kam-kam ini paling menarik atau paling menyenangkan dalam proyek yang satu ini? Mumi, silakan.
3: Kalau yang paling menyenangkan menurut saya itu pas proses pengolahannya sih. Karena pas proses pengolahannya itu kita bisa lihat sampah itu meleleh.
1: Oh gitu. Hancurkan gitu ya. Terus
3: bisa kayak sekalian main gitu.
1: Oh, main ya. Oh ya, okay. Bagus. Kalau Indra?
0: Ya paling ya menyenangkan ya itu lah, menghabiskan waktu sama teman-teman ya. Susah senang kita hadapi semua sih.
1: Oke, kan berapa orang yang kerja kak?
0: Total 6, yang 6. Laki-laki.
1: Yang laki-laki 6, 2, 4, 6.
0: Perempuannya support dari belakang pas saat acara. Karena kami juga butuh moderator sama video editor.
1: Oke, itu ada cewek satu di belakang sana ya. Oke, kalau bagian yang paling menantang ini bagaimana? Pernah tidak mengalami kegagalan saat membuat paving block? Misalnya mungkin bentuknya tidak sesuai atau hasilnya belum seperti yang diharapkan. Indra,
0: silakan. Oh iya, sering-sering sekali. Kita itu sampai sekitar 3 kali revisi bentuk cetakannya. Jadi ada yang dia tidak simetris, ada yang deformasi-deformasi ekstrim itu kayak dia menyusut sekali.
1: Ini kayaknya dia kotak tau paving bloknya.
0: Oh, kami pakai yang persegi, yang segenap.
1: Oh segenap, ya. Oh jadi beda ya.
0: Jadi itu kami sempat frustrasi seminggu itu karena cetakannya tuh, cetakan terus bahannya, suhunya berapa. Kita sempat cari karena kayak kok tiap percetakan hasilnya gini terus gak sesuai harapan. Tapi pada akhirnya di percobaan ke-7 kami patenkan, kita pakai itu.
1: Oke, jadi sebelum lomba itu kan sudah mencoba dulu. Ya. Luar biasa sekali. Untuk Bu Desi nih, menurut Ibu Desi, apa yang paling penting dari kegiatan ini? Apakah sekedar menghasilkan paving block saja atau ada nilai dan pembelajaran lain yang ingin ditanamkan kepada para siswa-siswa ini?
4: sebenarnya ada nilai lain selain

0: menghasilkan Pavilion Blok ini, yaitu saya melihat mereka diajarkan untuk bertanggung jawab, pertama. Kedua, rasa ingin tahu mereka tuh dalam sekali. Jadi setiap kegagalan mereka cari tahu sendiri apa penyebabnya, bagaimana solusinya, itu yang yang menurut saya luar biasa untuk mereka. Seperti okay.
1: Mereka sebenarnya kan sudah siap jadi pengusaha ya.
0: Sebenarnya gini, untuk pembuatan Pavilion Blok ini kalau mau saya jujur bahwa ini sebenarnya bukan untuk tingkat murid, iya, tapi mahasiswa.
1: Iya, betul sekali.
0: Luar biasa. Saya sampai kaget, mereka luar biasa sekali, padahal saya tidak hanya bilang begini, mereka sudah sampai sejauh ini.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Setiap ada masalah atau apa mereka cari tahu sendiri. Ibu, jadi tinggal bilang, "Ibu, ini kenapa begini?" Ya saya bilang, "Oh, coba kita ganti seperti ini." Ya gitu. Okay. Jadi selanjutnya mereka yang kerja.
1: Jadi di percobaan ketujuh tuh baru jadi, ya.
2: Iya. Kami berpelukan tuh.
1: Akhirnya jadi.
2: Di jam 11
1: ya?
2: Malam, Kakak.
1: Oh, di jam 11 malam. Oh my god. Oke, terakhir untuk sesi pertama ini, saya ingin masing-masing memberikan jawaban singkat setelah terlibat langsung dalam mengelola sampah plastik menjadi Pavilion Blok. Apa satu hal yang paling berubah dari cara kalian melihat sampah? Mommy.
3: Kalau dari saya, cara melihat sampah itu bukan lagi sekedar dibuang, tapi bisa diolah untuk digunakan kembali di lingkungan masyarakat agar bermanfaat juga untuk orang-orang banyak.
1: Oke, Indra.
4: Ya, saya sama. Karena pada akhirnya itu tuh barang bekas pakai kita, jadi harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing.
1: Asik. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2 Skorwil Nusantara 1. Dari perbincangan kita di sesi pertama ini, kita menjadi tahu bahwa inovasi Pavilion Blok dari sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui bukan sekedar tentang membuat sebuah produk kepedulian, tapi ini kepedulian terhadap lingkungan. Ada kreativitas, ada proses belajar, dan tentu ada keterlibatan langsung para siswa. Dan untuk Sobat Pro 2 yang sedang mendengarkan melalui Pro 2 RRI Jayapura, Biak Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga cerita dari Seru ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa inovasi untuk lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana dari tempat kita berada. Cerita kita belum selesai ya teman Pro 2, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana karena masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas. Stay tune setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini atau mungkin hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura dan teman Pro 2 kita kembali lagi di tamu kita Pro 2 RRI Serui. Dan tadi di sesi pertama kita sudah berkenalan dengan para narasumber dan mendengar bagaimana awal mula kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi paving block ya. Paving block itu sedikit gambaran ya, itu macam ada di tempu halaman RRI Serui yang dong pakai tutup-tutup supaya kita mobil bisa, pokoknya kayak bagaimana gambarannya Indra ya? Pokoknya ya untuk tempat-tempat parkir ya, ya biasa di taman seperti itu ya. Di sesi kedua ini kita akan mengajak teman Pro 2 melihat apa yang terjadi setelah itu ide itu benar-benar dicoba ya. Oke, dan kita masih bersama guru pembimbing dan dua orang siswa SMA Negeri 1 Serui dan ketuanya Indra ya. Hai Indra, ya, masih ada Indra. Ada Momi juga di sini, ada anggota-anggotanya juga yang hadir. Untuk saya ke Bu Desi dulu nih. Ibu, ketika kegiatan ini mulai benar-benar dijalankan, apa tantangan pertama yang ternyata baru terlihat setelah praktik itu dimulai? Padahal sebelumnya mungkin tidak terpikirkan sama sekali.
2: Tantangannya ya?
1: Iya.
2: Awalnya itu memang tidak terpikirkan untuk sampai sejauh ini jadinya yang diharapkan. Jadi sebenarnya itu kami hanya melihat oh kita coba membuat paving block. Jadi sepertinya ini baru namanya uji coba penelitian
1: gitu. Ya.
2: Seperti begitu. Jadi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, wah ternyata apa yang kita inginkan membuat paving block itu dapat terjadi dan itu berkat kerja keras dari anak-anak ini, dari murid ini ya, seperti begitu.
1: Oke, untuk Indra dan juga Momi, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, apa kejadian yang paling tidak terduga selama mengikuti kegiatan ini dan sesuatu yang awalnya tidak mungkin tidak akan sangka itu akan terjadi? Indra, silakan.
3: Pada saat proses kami peleburannya, karena kami bingung ini komposisinya seperti apa antara HDPE, LDPE sama PET kemarin kami pakai. Itu kalau diibaratkan tuh kayak botol biasa, botol oli sama plastik.
1: Plastik.
3: Ya. Itu kami bingung tuh. Ini
1: campur apa dulu
3: iya,
1: nih?
3: Betul itu. Ya. Karena kita enggak ada patokan. Jadi pokoknya kami coba sampai ke percobaan ke-7 akhirnya dapat. Kami pakai kalau tidak salah itu 15 35 sama berapa itu? Berapa? 80-an. Jadi sekitar segitu kami pakainya. Nah, pada saat itu ternyata yang kami kejar kekerasannya. Terus kami coba lagi yang full LDPE. LDPE itu low density polyethylene. Kami cobalah. Ternyata kalau yang HDPE-nya yang tadi yang pertama percobaan 7, kami dapat kekerasannya. Tapi mirisnya satu, dia enggak lentur.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kami coba lagi, oh kami dapat yang lentur. Tapi mirisnya satu, gampang deformasi. Deformasi itu bentuknya biasa kayak seginam. Tapi tiba-tiba kalau suhunya berubah, suhu tinggi berubah atau tekanan konstan,
1: dia meleleh lagi begitu
3: ya. Kalau tidak dia meleleh, dia berubah bentuk.
1: Oh begitu.
3: Jadi kami hasilnya dua produk, satu yang keras, satu yang fleksibel.
1: Oke, jadi harus cari lagi ini perpaduan apa ya. Gini yang harus ya. Bikin deh jadi satu begitu. Kalau Momi,
4: kalau saya sih untuk itu suhunya sih, suhu dari pelelehan itu. Karena pas kita melelehkan plastik juga itu harus lihat suhunya.
1: Oh begitu.
4: Kontrol suhu. Kalau tidak dia akan teroksidasi dan berubah warna.
1: Oh begitu. Menjadi
3: hitam. Kalau tidak biru jadi hijau, terus hijau nanti ke hitam lagi.
1: Oh begitu. Jadi langsung berubah-berubah ya. Aduh, Superboy. Bukan ya, Power Rangers maksudnya ya. Oke, untuk Indra dan juga Momini, pernah tidak ada satu percobaan yang hasilnya mungkin benar-benar jauh dari harapan? Mungkin bisa ceritakan percobaan yang paling kalian ingat di otak ini kenapa hasilnya dianggap gagal gitu? Momi dulu deh.
4: Kalau kita percobaan pertama yang hasilnya warna hitam,
3: iya, hitam hijau.
4: Dan
1: hitam hijau.
3: kayak aspal
4: begitu.
1: Yang kamu bikin sebenarnya warna apa?
3: Enggak, kami pada awalnya cuma ngejar bentuk saja.
1: Bentuk dulu.
3: Bentuk. Oh. Dia tidak deform sama kerasnya masuk SNI waktu itu. Jadi pada saat percobaan ketujuh lah, itu kami lah sempat mau menyerah lah gitu karena okay. capek sekali.
1: Baik, berarti ternyata perjalanan menuju hasil yang sekarang ini dia tidak mulus begitu saja. Oke. Justru ada kegagalan-kegagalan dan itulah yang biasanya menjadi inovasi perkembangan ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana mereka menghadapi situasi ketika hasil percobaan ini belum selesai. Untuk Ibu Desi sendiri nih, ketika hasil percobaan tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menentukan apa yang harus diperbaiki? Apa berdasarkan pengamatan Ibu sendiri dan juga teman-teman guru atau hasil diskusi dengan siswa, atau ada referensi tertentu yang digunakan bareng siswa-siswi ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi waktu mereka melakukan percobaan pertama, itu kan hasilnya itu menjadi hitam. Nah, jadi mereka bertanya, Ibu, kita lakukan, mereka tunjukkan hasil ini warnanya hitam. Jadi saya bilang begini sama mereka, oh mungkin karena hitam itu karena mungkin suhunya terlalu tinggi. Karena plastik itu kan jenis-jenis plastik kan berbeda suhunya pada saat pelelehan. Jadi mungkin baru ini kan mereka mencampur beberapa jenis plastik.
1: Oh, begitu.
2: Otomatis misalkan plastik ini suhunya sekian, ini suhunya sekian. Jadi mungkin dirubah cara dikontrol lagi suhunya supaya pada saat proses pembentukannya dia tidak menjadi hitam gitu. Jadi hitam itu kan karena teroksidasi, suhunya terlalu tinggi. Seperti begitu. Jadi saya cuma bicara seperti begitu, selanjutnya mereka coba lagi, coba terus
1: ya. Jadi 7 kali baru dapat ya. Saya ingat sekali 7 kata itu tuh. Iya. Nah, proses Bu Desi ini proses mencari hasil yang lebih baik. Apakah pernah punya ide sendiri yang kemudian dicoba dalam pembuatan paving block? Kalau pernah, ide seperti apa yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi ini?
2: Ide untuk pembuatan paving block.
1: Iya.
2: Jadi awal mulanya itu saya berkomunikasi dengan Indrasta. Kita pakai buat paving block, tetapi saya mau paving blocknya itu warna plastiknya tetap ada. Jadi kan kayak dari plastik-plastik kan ada warna-warnanya plastik. Jadi pada saat dicampur saya mau coba warnanya tetap utuh pada saat pembentukan paving block. Jadi sudah kita mencari ide, saya coba menggunakan minyak. Tidak bisa. Lalu menggunakan aseton. Aseton itu kan pembersih kuku.
1: Oh iya, pembersih.
2: Jadi pemikiran
1: kuku.
2: Bahwa aseton itu pembersih kuku, jadi mungkin dia bisa menghilangkan warna itu, tapi warnanya masih tetap ada. Jadi mereka coba, Indrasta yang mencobanya waktu itu. Pada saat dia menggunakan aseton, ternyata
3: terbakar. Kalau suhunya tinggi, dia langsung menguap.
1: Berarti ada apinya begitu ya?
2: Oh iya. Karena kan semua dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah mereka bilang, Ibu kita cari.
1: Karena ada alkoholnya juga mungkin kali ya.
2: Lalu mereka coba lagi alternatif lain seperti begitu. Jadi dari kegagalan itu mereka belajar mencari tahu sampai pada akhirnya ketujuh kali itu baru berhasil.
1: Untuk Indra dan Momi, pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara kalian dengan teman atau pembimbing tentang cara membuatnya? Kalau pernah, bagaimana kalian akhirnya menentukan pilihan? Momi dulu.
4: Kalau dari saya sih, kita tidak pernah memiliki perbedaan pendapat ya. Karena kita sudah teman lama, jadi kalau
1: baku tahu satu ya.
4: Baku tahu satu sama lain.
1: Oh, begitu. Jadi tidak ada cekcok begitu ke. Ku salah ini begitu, terade.
4: Paling kalau ada kesalahan kita diskusi, kita
1: ambil begitu.
4: Jalan yang paling baik.
1: Luar biasa anak-anak, pemikiran anak-anak. Kalau kakak tuh dulu tertawa. Oke, Indra silakan.
3: Ya, mungkin kalau dari kami ini tim KTI, karya tulis ilmiahnya itu, kami sering berdebat sekali, saya sama ini karena kan kita waktu itu lombanya dua, yaitu yang lomba fisik sama lomba KTI ya. Paling ya KTI itu kami sering berdebat soal penggunaan bahasa, data dan lain sebagainya itu. Tapi kalau masalah paving blocknya, fisiknya, ya kami pelan-pelan aja soalnya sama-sama buta, sama-sama gak tahu gitu.
1: Baku raba
3: ya, baku raba ini. Tapi pada akhirnya berhasil di percobaan ketujuh itu.
1: Baik, kamu bebas saja tuh. Oke, menarik sekali ya teman Prodra. Jadi bukan hanya praktik, tetapi ada proses berpikir dan juga berdiskusi di baliknya ya. Sekarang untuk masuk ke hasilnya nih, untuk Bu Desi sendiri, kalau melihat hasil yang sudah diperoleh sekarang, apa indikator yang membuat Ibu bisa mengatakan bahwa paving block ini sudah berhasil atau layak digunakan?
2: Ya, kalau menurut saya paving block ini sudah termasuk berhasil. Okay. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pengujian ketahanan dari paving block itu. Mm-hmm.
1: Karena ini ya, mobil dan motor harus naik artinya, di atas akan ini.
2: Iya, betul itu. Dan itu sudah mereka uji coba dengan menggunakan teknik manual. Gitu.
1: Teknik manual itu seperti apa ya? Coba Indra.
3: Waktu kemarin kami masih cukup kasar ya, kurang ilmiah. Kami pakai palu, banting. Tapi ada momen beberapa saya ketemu dengan pihak PUPR. Mm-hmm. Jadi kami pinjam alatnya, hammer testnya.
1: Oh iya.
3: Tekanannya itu ya sekitar itu. Di standarisasi kami pakai standarisasi D, patokannya. Itu 7,5 sampai 8 megapascal. Jadi kuat ternyata. Tapi kalau untuk tekanan konstan atau tekanan stabil terus, tetap akan pecah. Karena kelemahannya situ seperti itu. Dan dari produk kami itu hasilnya dua, satu yang lentur, satu yang keras. Kita nggak bisa pilih itu karena kita harus pilih salah satu karena hukum material gitu. Kalau mau keras berarti dia nanti rapuh, tapi kalau mau lentur dia nggak terlalu keras.
1: Kayaknya kok nanti jadi profesor ya. Oke, untuk Bu Desi sendiri, apakah pernah ada pihak lain yang melihat atau mencoba hasil paving block ini secara langsung? Atau bagaimana tanggapan mereka terhadap kualitas hasil dari paving block yang dibuat oleh siswa-siswi? Iya,
2: baik, jadi paving block ini sudah pernah dari Pemda.
1: Oh, Pemda ya, Pen ya?
2: Iya, kebetulan waktu itu Pak Wakil Bupati yang melihat sendiri proses pembuatan paving block dan melihat sendiri bagaimana pengujian dari paving block itu. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga, seperti begitu. Jadi memang, di Kabupaten ini kami mendapat dukungan penuh support dari Pemda juga.
1: Luar biasa.
2: Dengan cara mereka datang melihat proses, kemudian waktu itu pernah ya kita diminta untuk karena mereka untuk, mau membantu
3: mempresentasi, jadi kita bikin proposal. Yang pihak Baperinda dan juga DLH waktu itu Dinas Lingkungan Hidup mau lihat presentasi
1: dari Yapen atau dari luar Yapen?
3: Dari Yapen. Itu Pak Roda Puspata itu kepala dinasnya langsung diundang.
1: Tapi tunggu dulu tuh mau ujian ya Bapak. Sabar dulu. Oke, untuk Indra dan Mumi, ketika hasil karya kalian mulai diperlihatkan kepada orang lain nih, reaksi siapa yang paling membuat kamu berkesan? Dan apa yang mereka kata pacar mungkin? Silakan Mumi.
4: Kalau reaksi pertama sih orang tua.
1: Orang tua, so sweet. Nah, Bapak bilang apa? Bapak dan Mama bilang apa?
4: Bapak bilang, oh jadi selama ini kau pergi main ini untuk kerja bareng ini.
1: Iya, tapi banget dulu.
4: Jadi orang tua bangga karena bisa dilirik dari pemerintah, terus dapat juara juga dari lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Oke, luar biasa. Kalau Indra?
3: Ya, sama. Saya seperti momen siapa? Tapi ya mungkin dari dalam hati kecil saya kayak ini momenku gitu.
1: Ini waktuku gitu loh.
3: Jadi paling tidak bisa meninggalkan kesan lah di sekolah kalau ya kami ini. Kadang terkenal agak bebal lah, tapi paling tidak kami meninggalkan sisi terbaik lah sebelum pada saat nanti lulus.
1: Oh, berarti kan juga nakal sekolah?
3: Ya, lumayan.
1: Kakak Cika dulu di SMA 1 juga, aduh. Ya, tapi iya. Itu waktu itu Pak Bob jadi mantan terus bisa bikin apa-apa. Oke, untuk Mumi dan juga Indra ya, setelah melalui proses ini, apakah kamu sendiri melihat kamu punya kemampuan masing-masing berubah, misalnya menjadi lebih berani mencoba sesuatu yang baru atau lebih terbiasa mencari solusi ketika menghadapi masalah? Silakan Indra dulu.
3: Oh iya, pasti itu jadi kayak apa ya, ketahanan diri kayak jangan dulu menyerah lah, pasti ada jalan, pasti ada jalan.
1: Wish,
3: gitu. Apa ya istilah kerennya, resilience lah, ketahanan lagi.
1: Oke.
3: Min, kalau dari Mumi?
4: Kalau dari saya sama, cuma perbedaan pola pikirnya. Lebih dewasa, berpikir lebih dewasa.
3: Oh iya, kita lebih tenang, untuk lebih enggak gegabah
4: untuk masyarakat luas. Masyarakat luas.
1: Berarti seperti proses yang kamu lewati dari 1 sampai 7 ya, berarti kita harus ada rasa sabar. Sudah dewasa kalian ya. Oke, luar biasa. Untuk Bu Desi, setelah kegiatan ini berjalan, apakah ada perubahan respon dari warga sekolah terhadap persoalan sampah, misalnya dalam cara dong buang sampah ini yang gabung-gabung akhirnya dong tong kumpul saja ini ada Nana deh yang mau bikin jadi atau cara bagaimana mereka memperlakukan sampah itu di areal sekolah?
2: Untuk di lingkungan sekolah setelah proses ini pembuatan paving block ini dari pihak sekolah juga akhirnya meminta untuk menyiapkan bank sampah. Bank sampah itu khusus untuk botol plastik. Jadi walaupun nanti ada sampah organik, anorganik, tapi ada juga bank sampah khusus untuk botol-botol plastik. Iya, karena memang itu dikhususkan untuk pembuatan paving block. Jadi dengan adanya ini, murid juga mereka sudah tahu, oh ini bank sampah khusus untuk buang botol. Jadi sudah langsung mereka buang di tempat yang sudah disiapkan.
1: Oke, yang kertas-kertas dong pisahkan.
2: Iya, jadi khusus untuk botol-botol plastik mereka sudah buang di tempatnya. Tapi kalau yang kertas-kertas yang lain ada tempat sampah anorganiknya. Kemudian yang anorganiknya juga ada.
1: Ya, berarti awal-awal yang kamu harus bersih kertas-kertas dan makanan-makanan itu.
2: Dicampur.
1: Sekarang ini sedih deh.
2: Iya.
1: Kayak luar biasa. Untuk Indra dan juga Momi ya, kalau teman-teman di sekolah melihat kalian mengerjakan proyek ini, apa ada yang kemudian mau ikut penasaran, bertanya, atau bahkan ingin ikut membantu begitu?
3: Iya, ada beberapa teman-teman yang kami juga ikut sertakan. Mereka juga antusias gitu
2: untuk bergabung.
1: Oke.
3: Mungkin ya dari mereka ya cukup bangga lah. Wah, itu teman saya itu.
1: Keren, Mami.
4: Kalau saya sih mungkin mereka juga bangga. Ada beberapa juga yang mau ikut bergabung. Ikut bergabung, tapi mungkin untuk itu kami lihat yang untuk orang Papua saja.
1: Oh begitu.
4: Dan beberapa teman yang di luar juga.
1: Oke, luar biasa. Kalau boleh jujur ya, selama mengikuti kegiatan ini, pernah tidak muncul rasa capek atau bosan atau berpikir untuk, eh, itu berhenti sudah? Kalau pernah, apa yang membuat kamu akhirnya tetap melanjutkannya, Indra?
3: Oh iya, pernah. Kami satu tim tuh kayak, wah apalagi sih ini?
1: Stop sudah.
3: Iya. Tapi pada akhirnya ya coba kita pelan-pelan cari deh apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita asal lagi, cari lagi mungkin. Karena ya dari produk kami juga, kami rasa juga belum cukup sempurna. Belum ada uji laboratorium yang ilmiah. Kami kan cuma uji teknis fisik saja gitu. Kami begitu. Pukul pakai hammer test dan banting saya seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan lain ya mungkin ya kami akan kembangkan.
1: Oke, luar biasa sekali. Dari semua proses yang dilewati ini untuk Ibu Desi ya, bersama siswa, momen apa yang paling membuat Ibu merasa bahwa kegiatan ini memang layak untuk terus dikembangkan?
2: Ya, kalau menurut saya memang kegiatan ini layak untuk harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena kan pertama masalah sampah. Ya, kalau misalkan ini terus dikembangkan maka paling tidak akan mengurangi sampah di sini, terutama di Kepulauan Yapen kayak begitu. Jadi saya juga berharap bukan dari hanya mereka saja siswa, tapi mungkin masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi
1: sesuatu barang yang berguna,
2: yang berharga. Sebenarnya banyak yang bisa diolah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan bernilai begitu. Jadi kan sebenarnya banyak bisa bikin kayak pot bunga atau apa dari itu.
1: Betul.
2: Ya betul, tapi ada lagi yang lebih bisa kelihatan
1: menghancurkan sampah plastik menjadi sesuatu yang agak besar, betul, yang bisa digunakan
2: karena jujur saja kalau masalah nilainya lebih untung. Seperti itu. Jadi kalau dijual kembali keuntungannya lebih baik,
1: lebih besar.
2: Iya. Jadi seperti ini saya rasa harus lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin para pemuda-pemuda begitu yang mungkin mencari pekerjaan agak susah,
1: melakukan usaha ini.
2: Dan seperti itu yang saya harapkan selalu dikembangkan terus.
1: Saya berharap nanti mereka punya pabrik di Serui ya.
2: Amin.
1: Oke, terakhir untuk di sesi kedua ini, kalau hari ini diberi kesempatan untuk mengulang proyek ini dari awal, satu hal apa yang akan kalian lakukan secara berbeda berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapatkan dari Bu Guru dulu, Bu Desi?
2: Kalau saya, kalau misalkan ini diulang lagi kembali, mungkin pernah kita berkomunikasi ini, saya pingin bahwa paving block itu mungkin desainnya lebih baik, bagus lagi, hasilnya lebih baik lagi. Artinya karena kan yang berapa kali kita uji coba ini kan hanya satu warna. Maksudnya saya dalam satu paving block itu ada warna-warna dari plastik aslinya yang masih ada. Itu menjadi
1: Impiannya Ibu
2: tantangan kita ke depan untuk mencobanya lagi. Dan itu mereka juga sudah tahu itu.
1: Caranya luar biasa.
2: Baru mau mencari tahu bagaimana prosesnya itu.
1: Kalau Indra,
3: mungkin ya kami mau membangun sistem yang lebih tertata. Soalnya kemarin kita gerudukan tuh, cepat-cepatan, ya, kejar-kejaran sama waktu.
1: Yeah.
3: Mungkin ya itu, sistem tuh sama produknya lebih halus lagi lah, lebih sempurna.
1: Kalau Momi?
4: Kalau saya sih sama, untuk memperbaiki produknya lebih baik lagi.
1: Oke, siap. Dan teman Pro 2, di sesi kedua ini kita tahu bahwa di balik paving block yang sudah jadi, ternyata ada cerita yang jauh lebih panjang ya. Ada percobaan yang tidak selalu berhasil, ada proses untuk mencari solusi, dan mungkin inilah yang membuat sebuah inovasi menjadi menarik ya teman Pro 2. Bukan hanya karena dapat hasil yang dibuat, tetapi juga karena proses dan orang-orang di baliknya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di tamu kita Pro 2 RRI Serui.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

Sistem pendeteksi gempa adalah serangkaian alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas gempa bumi secara real time. Dengan menggunakan berbagai sensor, sistem ini dapat mendeteksi adanya getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Begitu gempa terdeteksi, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti sirene, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu dan juga pendengar, kita sudah sampai di sesi terakhir tamu kita hari ini ya. Wadidaw, kayaknya ini waktu harus tambah boleh kape? Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang program Paving Block ya, dan bagaimana prosesnya, kali ini kita sedikit lebih dekat secara personal ya teman Pro 2. Karena di balik sebuah program tentu ada cerita dan ada rasa resah juga, rasa lelah, dan ada kebanggaan, ada keseruan, bahkan mungkin ada momen yang tidak terlupakan. Nah untuk Bu Desi sendiri nih, selaku pembimbing yang mendampingi siswa-siswi ini, ketika pertama kali melihat anak-anak mulai terlibat dalam program Paving Block ini, apa yang ibu rasakan sebagai guru?
3: Takjub.
2: Asik, satu kata itu ya, takjub. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Karena apa ibu?
3: Karena bagi saya mereka dengan umur yang segini, kategori siswa, sudah bisa berpikir setingkat dengan mahasiswa.
2: Oke. Okay,
3: seperti itu. Jadi biasa. Jujur saya sangat takjub melihat mereka.
2: Sampai ibu
3: luar biasa.
2: Ya,
3: iya. Luar biasa. Terkadang saya berpikir, anak-anak ini luar biasa hebat sekali. Saya waktu zaman saya sekolah, saya tidak sampai
2: berpikir seperti itu.
3: Tapi mereka luar biasa, rasa ingin tahunya itu dalam sekali. Itu yang membuat saya luar biasa mereka. Iya.
2: Kalian sebenarnya gen apa sih? Gen Z atau Gen Z ya? Bukan Gen Angel ya? Bukan ya? Angel kan baru lahir toh. Oke, Gen Z loh. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Gen Z. Untuk Indra dan juga Momi nih, kalau boleh jujur, waktu pertama kali ikut kegiatan ini, apa yang kalian rasakan nih? Antusias, penasaran, capek, atau malah sempat bingung ini tuh bagaimana nih?
4: Oh itu, bingung dan antusias.
2: Bingung tapi antusias.
4: Kita kayak senang, oh ini ada kesempatan, tapi gimana nih caranya gitu. Ya tapi pelan-pelan kita cari cara, cari jalan. Ya kita susah senang hadapi sama-sama lah.
2: Oke. Okay.
4: Jadi itu.
2: Kalau Momi?
5: Sama juga, bingung dan antusias. Macam ingin tahu. Ah ini kita bisa buat ini, tapi bingung mulai dari mana.
4: Mau dibuat kemana?
2: Bakar plastik dulu kan gitu. Oke, tadi Kak Cika tuh penasaran. Tadi kan kok pakai kata-kata ilmiah toh, maksudnya tentang untuk kasih pecah apa, untuk mengetes gitu toh paving blocknya. Kalau misalnya mobil dan motor itu bisa nggak kalau melewati paving block yang kalian bikin itu?
4: Oh bisa, tapi dalam area luasan.
2: Berarti jadi, banyak gitu,
4: iya, ya banyak. Tapi kalau cuma satuan ya saya rasa tetap nggak bisa.
2: Iya benar.
4: Karena kelemahannya paving block plastik itu, tekanan terpusat satu titik, pecah pasti.
2: Oh gitu.
4: Karena kami cepat coba, ada batu kecil tuh, kami banting di batu itu retak bawahnya.
2: Oh gitu. Dan pecah. Jadi memang harus dalam bentuk banyak seperti yang disusun kayak macam di depan kantor betul, begitu betul. Ya. Jadi kekuatannya itu bisa menyatu.
4: Bisa merata. Ya. Terus dasarnya juga harus bagus.
2: Oh begitu.
4: Apa istilah base course-nya.
2: Rapi gitu betul. Ya di bawahnya. Jadi oh ya luar biasa. Berarti kalau dipakai untuk dalam bentuk banyak berarti motor dan mobil bisa ini, apalagi pejalan kaki ya itu paling bisa kaki. Oh berarti saya dia punya ada punya apa ya, sejauh ini ada tidak yang meminta untuk bikin kan kak, kita mau pakai di sini
4: di sini, ada beberapa BUMN kayak Pertamina gitu.
2: Oh
3: mereka ya, sempat minta
4: kemarin, dari pihak Pertama Dinas DLH itu. Terus pihak ketiga Pertamina.
2: Iya nih, SMA 1 sudah bikin proyek, sudah menghasilkan uang ya.
4: Tapi kami juga sadar belum bisa semasif itu produksinya. Jadi kalau diberi kesempatan ya peralatan dan juga uji tes laboratorium. Karena kami juga mau dapat SNI-nya.
2: Oh begitu. Wih, luar itu tangan dulu sampai sudah pemikiran di situ ya. Untuk Bu Desi selama mendampingi anak-anak, apakah... ada satu momen yang membuat ibu merasa terharu atau bangga melihat mereka?
3: Iya, sudah pasti ada terharu, bangga. Karena itu rasa ingin tahu mereka sudah mentok begini. Mereka masih berusaha mencari tahu untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Itu yang membuat saya terharu. Kerja keras mereka, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa buat saya. Dan jujur, saya sebagai pembimbing sampai dengan detik ini saya masih merasa bangga bisa bersama-sama dengan mereka.
2: Oke.
3: Itu saya bangga sekali.
2: Tepuk tangan dulu untuk kamu, Kak. Oke, Ibu. sebagai guru ya, apakah Ibu melihat ada perubahan sikap atau karakter dari anak-anak ini, ya, dorang?
3: Ya, yang jelas ada perubahan sikap karakter. Yang awalnya seperti apa, setelah mereka kerja sama seperti ini seperti apa juga ada perubahan. Yang saya lihat adalah tanggung jawab mereka.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Tanggung jawab mereka, mereka benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka mulai itu mereka bertanggung jawab sampai
2: untuk selesai ya.
3: Iya,
2: okay.
3: Seperti itu. Itu okay. Yang saya lihat.
2: Luar biasa. Untuk Indra dan Momi, setelah ikut terlibat langsung, apakah pandangan kalian terhadap pekerjaan atau proses pembuatan sesuatu menjadi berubah begitu? Momi dulu.
5: Kalau pandangan saya sih berubah karena bisa bersama-sama dengan teman, gitu bisa melihat proses kerjanya, bisa membuat skill, mendapatkan skill, baru untuk pergi kuliah, merantau.
2: Oh, iya. Jadi kalau misalnya dosen bilang, ini ada karya ilmiah, saya mau buat paving block, gitu ya, gampang gitu ya. Nah,
5: basicnya sudah ada.
2: Ayo asik, kalau Indra?
4: Ya kalau mungkin dari saya ya, mungkin ini bentuk tanggung jawab kami lah sebagai pelajar, ya nantinya akan kembali lagi ke masyarakat ya. Paling tidak kami tidak kembali kosong-kosong, kami punya apa ya, legasi yang kami tinggalkan. Jadi tanggung jawab kami juga sebagai pelajar untuk meninggalkan sesuatu nanti kembali ke masyarakat. Jadi ya kami cuma bisa menyumbangkan ini, ide lama yang kami perbarui lah.
2: Kalau Indra, yang paling menolong Indra dalam proyek ini untuk karya ilmiah itu siapa teman-teman yang ikutan ini?
4: Kalau dari tim karya ilmiah itu saya sama Azra.
2: Azra ya. Azra, tepuk tangan untuk Azra dulu. Bisa membantu.
4: Ini kemampuan analisisnya cepat
2: bagus.
4: Ini.
2: Bagus. Analisisnya bagus.
4: Analisisnya cepat.
2: Oke. Okay.
4: Jadi ya.
2: Tolong disorot kameranya,
6: Pak. Silakan.
2: Apa yang mau ditambahkan?
4: Ya mungkin dari kami harapan kedepannya ada lagi lah penerus-penerus kami. Jangan berhenti di kami lah.
2: Iya. Kalau dilihat ada sekarang ini, Indra lihat bagaimana?
4: Ya mungkin ada beberapa lah, tapi mungkin apa ya, kalau dari saya mungkin mereka
2: keseriusan ya, itu penting ya,
4: penting sekali.
2: Oke, kalau Mumi sendiri, di teman-teman semua ini yang membantu Mumi untuk berpikir, aduh kita harus begini-begini, yang sering berdiskusi dengan Mumi itu siapa?
5: Kakak yang
2: Mumi.
5: Sering berdiskusi dengan satu yang si kecil di belakangnya.
2: Aduh si kecil lagi nih, dia nama siapa? Dia nama bukan si kecil,
5: dia nama Ade.
2: Ade, Kamda petugas apa saja di dalam ini, proyek ini?
5: Tunda petugas itu membantu sama melihat pekerjaan lapangan.
2: Ya begitu ya. Berarti Kamda yang sering ya?
5: Sering bersama.
2: Jangan disampai itu ke sini, begitu ya?
4: Iya, okay. Konsultan lapangannya lah.
2: Oh, konsultan lapangan, luar biasa. Untuk Ibu Desi sendiri, pernah tidak Bu melihat anak-anak ini bekerja bersama justru membuat Ibu mendapatkan pelajaran dari mereka? Biasanya kan dong dapat pelajaran dari Ibu, iya, toh. Betul. Pelajaran apa yang Ibu dapat dari siswa-siswi ini?
3: Yang saya dapat dari siswa-siswi ini selama saya mendampingi mereka itu adalah apa namanya ya, rasa ingin tahu mereka itu yang membuat saya, wah ternyata belajar itu, belajar sesuai itu tidak harus dari
2: buku saja, buku begitu saja. Ya. Gitu.
3: Jadi sebenarnya kalau teori kan semua bisa baca.
2: Betul.
3: Tetapi kalau praktek itu pada saat melakukan praktek itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan. Nah itu, jadi itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depan ya, mungkin lebih baiknya jangan kita terlalu berpatokan dengan teori, tapi coba langsung turun ke lapangan, praktek secara ya, langsung, supaya mereka bisa tahu, oh kalau kita praktek tantangannya ini masalahnya. Jadi mereka juga bisa tahu kalau ini masalahnya, berarti mereka bisa cari tahu solusinya seperti apa.
2: Iya, betul.
3: Seperti begitu.
2: Oke, ada pengalaman untuk orang juga ya. Oke, untuk Indra dan Mumi nih, setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada sesuatu yang sekarang kalian merasa ternyata Sanisa bisa? Tidak ada yang tidak bisa begitu. Coba Indra.
4: Iya, ada. Kadang tuh saya apa ya, istilah gaulnya impostor syndrome lah.
2: Maksudnya apa gitu?
4: Meragukan diri sendiri.
2: Meragukan diri sendiri.
4: Padahal
2: okay.
4: Mendiskreditkan diri sendiri. Padahal ya sebenarnya bisa aja. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Kalau dicoba ya. Kalau belum dicoba kita belum tahu, tapi kalau udah dicoba, udah dijalani, oh ternyata saya bisa begini, ternyata bisa lebih daripada ini.
2: Kalau Momi?
5: Kalau dari saya sih, saya sebenarnya juga sangat meragukan siapa diri sendiri. Cuma saya selalu ingat yang siapa pak kasih tahu, kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa?
2: Asik, tepuk tangan dulu! Oke, Ibu Desi, ini pertanyaan untuk Ibu Desi. Menurut Ibu, seberapa penting pengalaman seperti ini bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 dibandingkan hanya belajar teori di dalam kelas, Ibu?
3: Kalau menurut saya ini sangat penting. Artinya begini, bahwa terkadang apa yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu dalam bentuk teori itu belum tentu itu yang akan
2: terjadi di kehidupan kita, ya.
3: Seperti itu. Artinya, minta maaf sebelumnya, terkadang orang bilang teori lain, praktek lain.
2: Jadi terkadang lain.
3: Jadi kalau terkadang kita melakukan sesuatu secara langsung, itu biasanya tidak sesuai dengan teori. Karena kan namanya kita melakukan percobaan itu kan pasti adalah masalah satu demi satu yang tidak sesuai dengan teori, tapi itu membutuhkan pemikiran kita sendiri untuk mencari solusi atau alternatif mana, begitu. Dan itu sudah bisa dilihat dari yang mereka yang membuat muffin block ini, seperti itu. Karena mereka berpikir
2: gagal demi kegagalan, dicoba
3: mereka mencari tahu, sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ini yang sudah paling
2: pas, ya.
3: Seperti begitu.
2: Oke, kalau suatu hari nanti nih Indra dan juga Mumi, juga teman-teman yang lain, sudah besar dan melihat paving block hasil kegiatan ini, apa yang kira-kira akan kalian ingat dari pengalaman hari ini? Silakan Mumi.
5: Yang saya dari pengalaman hari ini itu kebersamaan dengan teman-teman. Dan mungkin pas itu aja, dulu saya pernah kayak begini.
2: Keren. Silakan Indra.
4: Ya, mungkin dari saya sama, tapi paling tidak di masa muda saya yang saya cukup bebal lah, cukup bandel, tapi paling tidak mampu bisa memberikan prestasi lah setidaknya ke instansi pendidikan saya, cuma satu. Dan nanti pada saat mungkin saya menikah atau punya anak, saya bisa bilang, bapak dulu begini.
2: Asik ya, pemikirannya jauh banget, anak-anak Gen Z ya. Oke, luar biasa kan. Sebagai penutup, saya ingin mendengar satu persatu apa pesan dan harapan Ibu Desi untuk anak-anak, dan apa pesan serta harapan anak-anak untuk sekolah, guru, dan juga teman-teman yang sudah terlibat dalam program ini. Dari Ibu Desi dulu, pesan untuk anak-anak ini.
3: Kalau pesan saya untuk anak-anak ini, terus belajar, kemudian jangan patah semangat, kemudian yakin dan percaya kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Seperti itu.
2: Oh, syadu ya. Silakan untuk Mumi dulu.
5: Kalau dari saya, pesan kepada ibu.
2: Ibu?
5: Dan teman-teman ibu.
2: Maksudnya pesan untuk ibu, sekolah, untuk guru, silakan.
5: Terima kasih karena sudah mau dukung kami dengan sepenuh hati. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih karena sudah mau berjuang bersama hingga kita bisa berada di titik seperti ini.
2: Luar biasa. Dan dapat juara ya, kemarin juara berapa?
5: Juara satu.
2: Wey, keren. Silakan Indra.
4: Ya, mungkin kalau pribadi dari saya sih, untuk mungkin junior-junior saya, penerus-penerus, ya tetap haus lah, haus akan keingintahuan. Jadi paling tidak kita sebagai generasi muda bisa meninggalkan kesan baik dan juga bisa membangun negeri ini lah. Atau paling tidak tempat di mana kamu lahir gitu.
2: Luar biasa. Itu aja?
4: Iya, biasa.
2: Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi, dan juga terima kasih banyak untuk Indra dan Mumi yang sudah berbicara. Kam semua, terima kasih banyak ya. Ini namanya siapa?
6: Brian.
2: Satunya?
6: Azraf.
2: Yang satunya?
6: Saya Ade.
2: Ade, yang cewek?
7: Joyce.
2: Yang ceweknya? Yang satunya?
6: Alexis.
2: Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kam semua. Dan teman Pro 2, ternyata di balik paving block yang mungkin kita lihat sebagai sebuah hasil kegiatan dan juga hanya ikut lomba, ada banyak cerita di dalamnya ya. Ada cara kerjasama, juga ada rasa lelah dan pengalaman baru, ada kebanggaan, dan tentunya ada pembelajaran yang mungkin akan terus kita ingat, dan juga anak-anak yang melakukannya ya. Semoga pengalaman ini tidak berhenti ya kalian semuanya, ketika programnya selesai, tetapi nilai kerjasama, tanggung jawab, dan juga semangat untuk berkarya terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Pro 2 dimanapun saja kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tamu kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru pembimbing Ibu Desi. Terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir, berbagi cerita dan pengalaman, bahkan perasaan selama mengikuti program Paving Block ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terlibat dalam kegiatan ini. Untuk rekan-rekan yang sudah merilis, kami ucapkan terima kasih banyak. Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga apa yang sudah dilakukan hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak dan juga teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada. Saya Maria Numberi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di tamu kita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam hangat dan sampai jumpa. Bye-bye dulu semuanya. Bye. Suaranya mana? Bye.
7: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Sampai jumpa minggu depan.

Oke, Rere Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Masih menemani kamu dengan sore ceria bareng LSD ya. Dan di studio pukul 6, 17 lebih 7 menit baru saja kita bergabung dengan Pro 2 Jayapura ya, untuk mengikuti tamu kita. Dan akan temani kamu nantinya LSD sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Udah sore. Yang masih melakukan seluruh aktivitas, tetap semangat aja, baik di rumah maupun di tempat kerja kamu. Ya, kalau misalnya ada waktu, boleh jalan sore sedikit, teman-teman Pro 2, biar bisa menambah kesenangan kamu ya, teman-teman Pro 2, biar nggak ngantuk, nggak capek ya, teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, pastinya masih menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan, dan juga akan memberikan informasi-informasi yang terupdate nantinya buat kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Produ FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bilmi dah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari Prodo Nebira, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Sore Cerita, yaitu teman Prodo. Dan tahukah kamu, ternyata sabar itu bukan sekedar menunggu. Jadi teman-teman Prodo, sabar adalah tentang bagaimana kita tetap tenang ketika keadaan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita ingin semuanya terjadi sekarang, ingin masalah cepat selesai, ingin keinginan segera terwujud, ingin orang lain tuh memahami kita. Tapi kenyataannya hidup tidak selalu berjalan secepat yang kita mau. Dan disitulah teman-teman Pro 2 kesabarannya diuji. Sabar bukan berarti kita lemah. Justru orang yang mampu bersabar itu adalah orang yang sedang belajar mengendalikan dirinya. Menahan emosi ketika ingin marah, menahan kata-kata ketika hati sedang kecewa, dan tetap berusaha meskipun hasil yang diharapkan itu belum juga terlihat. Karena seringkali sesuatu yang baik memang membutuhkan waktu. Pohon tidak langsung tumbuh menjadi besar, benarkan teman-teman Pro 2. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, dan sebuah impian itu tidak selalu terwujud hanya karena kita sudah menginginkannya. Ada proses, ada perjuangan, ada yang namanya kegagalan, dan ada waktu yang harus kita lewati. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berada dalam masa penantian, jangan buru-buru menyerah ya teman-teman Pro 2. Mungkin bukan waktunya belum tepat. Mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Tetaplah berjalan, tetaplah berusaha, dan yang paling penting belajarlah untuk bersabar. Karena terkadang kesabaran itu bukan hanya tentang menunggu sesuatu datang, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih kuat selama menunggu. So, Lesti masih terus menemani kamu dengan Sore Ceria. Jangan kemana-mana, ada SMS Murangki, berikan yang terbaik.

90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 17.58 waktu Indonesia Timur ya. Dan pastinya kita akan mendengarkan tahyun dan azan maghrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kiri Pro Dona Bira, teman terbaik kamu Gloria Jessica featuring Ade Govinda, teman Pro 2 terbelah jadi dua. Oke, teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang porsi makan ya. Nah, jadi mengurangi porsi makan sering banget dianggap sebagai cara sederhana untuk menurunkan berat badan. Namun teman-teman Pro 2, ini terlalu sedikit makan dalam waktu lama itu justru dapat membuat tubuh kekurangan yang namanya energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kekurangan asupan makanan dapat mempengaruhi yang namanya energi, suasana hati, dan kemampuan berolahraga hingga kesehatan secara keseluruhan. Kondisi ini juga dapat terjadi ketika seseorang menjalani pola makan yang terlalu ketat atau mengalami penurunan nafsu makan. Salah satu tanda yang mudah dikenali adalah rasa lapar yang terus muncul. Rasa lapar sebenarnya itu merupakan sinyal normal dari tubuh untuk memberitahu bahwa energi perlu diisi kembali. Namun, jika rasa lapar muncul hampir sepanjang waktu meski sudah makan, kondisi tersebut justru bisa menjadi tanda bahwa asupan makanan belum mencukupi yang namanya kebutuhan tubuh. Nah, selain itu juga tanda lainnya adalah mudah lelah dan tidak bertenaga. Tubuh memperoleh sumber energi utama dari makanan. Jadi ketika asupan tidak cukup, seseorang dapat merasa lesu dan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Kekurangan asupan juga dapat terlihat ketika kemampuan berolahraga menurun. Jadi teman-teman berdua, aktivitas yang biasanya terasa ringan bisa menjadi lebih berat karena tubuh itu tidak memiliki cukup energi untuk berolahraga sekaligus memulihkan kondisi setelahnya. Dan selain itu, seseorang dapat mengalami pusing atau kepala terasa ringan, terutama ketika berdiri. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan rendahnya kadar gula darah, tekanan darah, atau kurangnya cairan tubuh yang dapat terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan cukup asupan. Dan selain itu, perubahan pada rambut kulit juga perlu diperhatikan. Kekurangan makanan dalam jangka panjang dapat menyebabkan tubuh tidak memperoleh cukupan protein, zat besi, dan zat gizi lainnya. Akibatnya, rambut dapat menipis atau rontok dan kulit menjadi lebih kering. Tanda lainnya adalah berkurangnya massa otot secara berlebihan, teman-teman Pro 2. Jadi menurunkan lemak tubuh memang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan. Tetapi pola makan yang terlalu sedikit, terutama jika tidak disertai cukup protein, dapat membuat tubuh menggunakan otot sebagai sumber energi, dan kondisi tersebut dapat berdampak pada kekuatan tubuh dan kesehatan tulang. Nah, kebutuhan makanan setiap orang tuh berbeda-beda ya teman-teman Pro 2, karena dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, tingkat aktivitas, serta tujuan kesehatan. Karena itu, tidak ada satu angka asupan yang cukup banget loh untuk semua orang. Jika seseorang khawatir tidak mendapatkan cukup makanan, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi dapat membantu menentukan kebutuhan yang sesuai, teman-teman Pro 2. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tubuh, kita disarankan tidak melewatkan waktu makan dan mengutamakan makanan yang seimbang. Asupan protein, karbohidrat, lemak sehat, serta berbagai zat gizi perlu diperhatikan agar tubuh memperoleh energi yang cukup untuk beraktivitas dan memulihkan diri. Jika seseorang terus-menerus membatasi makanan, teman-teman Pro 2, terlalu memikirkan berat badan atau merasa sangat takut menambah porsi makan, kondisi tersebut juga perlu mendapatkan perhatian. Holt mengingatkan bahwa pola pembatasan makanan atau pola pembatasan makan yang berlebihan dapat berkaitan dengan gangguan makan dan sebaiknya dikonsultasikannya kepada tenaga kesehatan. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Beautiful scout me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, all different.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu jadi segar.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, Rari Pro Dona Bira, teman terbaik kamu. Ada kotak YOLO untuk kamu dan masih menemani kamu dengan sore ceria ya. Di studio pukul 19.50 menit. Pastinya teman-teman Pro 2, musim kemarau ini sering ditandai dengan cuaca panas dan udara yang lebih kering. Kondisi ini memang dapat membuat tenggorokan itu terasa kering serta meningkatkan paparan debu dan polusi di udara. Akibatnya, sebagian orang lebih muda itu mengalami yang namanya iritasi pada saluran pernapasan yang memang dapat memicu batuk kering. Batuk kering biasanya tidak disertai dahak dan dapat menimbulkan rasa gatal atau tidak nyaman di tenggorokan. Nah, untuk membantu meredakan batuk kering, pastinya salah satu langkah paling sederhana adalah memastikan tubuh itu mendapatkan cukup cairan. Minumlah air putih secara teratur agar tenggorokan tetap lembab. Terutama ya ketika kamu beraktivitas di luar ruangan atau berada di tengah cuaca panas. Minuman hangat juga dapat membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan yang terasa kering dan teriritasi. Nah, selain menjaga asupan cairan, penting mengurangi yang namanya paparan terhadap berbagai pemicu batuk, debu, asap rokok, polusi udara, dan udara yang terlalu kering dapat memperburuk iritasi saluran pernapasan. Nah, saat kamu berada di lingkungan yang berdebu atau memiliki kualitas udara kurang baik, penggunaan masker dapat membantu mengurangi jumlah partikel yang terhirup. Menjaga kelembapan udara di dalam rumah ini juga dapat menjadi bagian dari upaya mengatasi batuk kering ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi jika udara ruangan terasa terlalu kering, penggunaan pelembab udara juga dapat banget membantu menjaga kelembapan. Namun, alat tersebut perlu banget dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembangnya yang namanya jamur atau mikroorganisme yang justru dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, jadi pastinya teman-teman Pro 2, kamu istirahat yang cukup juga penting banget untuk mengalami batuk. Kalau kamu sedang batuk, tubuh tuh membutuhkan yang namanya waktu untuk memulihkan diri, terutama jika batuk berkaitan dengan infeksi atau kondisi tubuh yang sedang menurun. Nah, selain itu, madu itu dapat banget membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan dan meredakan batuk pada orang dewasa maupun anak berusia di atas 1 tahun. Hindari memberikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun. Nah, selain itu, penggunaan obat batuk juga sebaiknya dilakukan secara bijak ya, dan disesuaikan dengan jenis serta penyebab batuk, teman-teman Pro 2. Jangan kamu mengonsumsi obat secara sembarangan, terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menggunakan obat lainnya. Jika batuk tidak kunjung membaik, semakin berat atau mengganggu aktivitas dan tidur kamu, sebaiknya konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Jadi teman-teman Pro 2, batuk kering saat musim kemarau itu tidak selalu disebabkan oleh udara yang kering. Nah, kondisi seperti alergi, asma, infeksi saluran pernapasan, hingga refluks asam lambung juga dapat menjadi pemicu. Oleh karena itu, menjaga tubuh tetap terhidrasi, menghindari debu dan asap, serta menjaga kualitas udara merupakan langkah penting ya untuk menjaga kesehatan pernapasan. Jika batuk disertai sesak nafas, nyeri dada, demam tinggi, batuk berdarah, atau berlangsung lama, kamu boleh segera lakukan pemeriksaan medis agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Nabire, teman terbaik kamu. Di studio pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu teman-teman Pro 2 untuk sore ceria. Next, jaga malam akan menemani kamu di malam hari ini.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nyabire, Papua Tengah, teman-teman Pro2. Pastinya buat kamu yang mungkin udah mempunyai anak dan anak itu butuh yang namanya mental yang sehat, teman-teman Pro2 ya. Kalau kamu kasar sama anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kamu ya, itu bisa membuat mental anak kamu jadi rusak dan gak sehat, teman-teman Pro2. Nah, jadi ini ada beberapa kalimat sederhana yang bisa menyehatkan mental anak, teman-teman Pro2. Pastinya kata-kata yang diucapkan orang tua itu memiliki kekuatan besar dalam membentuk konsep diri anak. Ucapan yang penuh kasih sayang dan apresiasi bertindak sebagai nutrisi yang menyehatkan kesehatan mental mereka. Sebaliknya, kritik emosional ini pastinya teman-teman Pro2 dapat meninggalkan luka batin yang membekas hingga dewasa.

Oke, jadi teman pro 2 ada lima kalimat sederhana namun berdampak besar yang wajib banget diucapkan untuk mendukung kesehatan mental anak. Yang pertama, ibu dan ayah itu bisa bangga sama usaha anak tersebut ya. Jadi fokus menghargai proses, bukan hanya hasil akhir atau nilai akademik. Yang kedua, pastinya selain fokus ada manfaatnya juga. Anak itu belajar bahwa kerja keras mereka tuh berharga. Jadi kalimat ini membangun ketahanan mental sehingga anak itu tidak mudah putus asa saat menghadapi kegagalan di masa depan. Yang kedua, misalnya ada yang kedua kalimat yang bisa membuat mental anak itu sehat, tidak apa-apa menangis, marah atau marah gitu ya, tidak apa-apa marah. Ibu sama ayah tuh di sini menemani kamu. Nah, jadi teman-teman pro 2, validasi emosi negatif anak itu tanpa menghakimi atau menyuruh mereka tuh diam. Jadi manfaat untuk anak itu merasa aman untuk mengekspresikan emosinya secara sehat. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang memahami diri sendiri dan tidak memendam emosi yang bisa memicu stres. Nah, kalimat yang ketiga, ibu dan ayah itu sayang kamu apapun yang terjadi. Ini kalimat ini tuh memberikan kasih sayang tanpa syarat. Jadi anak itu merasa dicintai bukan karena mereka berprestasi atau berperilaku baik saja. Ini menciptakan rasa aman emosional yang tinggi dan meningkatkan rasa percaya diri untuk anak kamu. Terus kalimat yang berikut yang bisa membuat mental anak kamu sehat, menurut kamu bagaimana sebaiknya kita lakuin seperti ini atau gimana nih? Nah, jadi ini melibatkan anak itu dalam diskusi atau pengambilan keputusan kecil di rumah. Manfaatnya ini juga besar banget bagi anak. Merasa bahwa anak itu merasa bahwa suara dan pendapat mereka tuh dihargai. Hal ini merangsang kemampuan berpikir kritis, rasa tanggung jawab, dan membuat mereka tuh merasa menjadi bagian penting dari keluarga. Nah, yang kelima, ayah sama ibu bisa minta maaf gitu ya, karena ayah dan ibu mungkin merasa bersalah ya dan sebagainya. Jadi ini fokus mengakui kesalahan orang tua secara jujur dan berani meminta maaf. Jadi manfaat besar bagi anak itu belajar tentang empati dan kerendahan hati. Jadi teman-teman pro 2, kalimat ini mengajarkan bahwa berbuat salah adalah hal manusiawi dan yang terpenting adalah bagaimana sih cara memperbaikinya. Jadi teman-teman pro 2, kamu apalagi sebagai orang tua yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak ya, menyehatkan mental anak itu tidak selalu membutuhkan terapi yang mahal. Pola komunikasi yang penuh penerimaan dan dukungan di rumah adalah fondasi utama bagi kesehatan jiwa mereka ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kamu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, misalnya ini contoh kecil ya. Kalau kalian suami istri berkelahi di rumah, jangan sampai mental anak juga terganggu, atau jangan sampai anak itu mendengar kalimat yang dikeluarkan oleh suami istri, yang dikeluarkan oleh ayah ibunya itu ya. Misalnya ucapan kata-kata kotor yang negatif ya bagi suami misalnya, atau bagi istri, atau mungkin marah anak, terus kata-kata yang gak pantas keluar bagi anak. Itu sebenarnya itu tidak boleh ya, itu mengganggu mental anak. Oke. Nah, tolong perhatian, ini studio pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan gak terasa banget kita akan mengakhiri untuk jaga malam di hari ini. Nanti kita akan bergabung dengan Prodi Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Saatnya Lesti pamit. Selamat malam, selamat beristirahat buat teman-teman Prodi semuanya, dan bye-bye.

di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, Tentunya bareng sama gue Ramin Lodi malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Okay. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: seru sih itu sih. Scoring. Yeah. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, okay, deh kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005
0: malah. 2005. Nah, gimana nih?
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi.
3: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Aku kenalin nih temen-temenku nih, temen-temenku jadi bandnya dia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
3: Jadi bentrok terus tuh.

0: September namanya.
1: Oh belum, apa dulu pertama kali itu?
0: Belum ada namanya.
1: Oh belum nama, oke.
0: Okay. Kayak masih, udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi okay. Gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, kebetulan ke bulan September ya, jadi September.
0: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
2: Iya September. Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih bener sih.
2: Doang.
1: Bener.
2: Tahun segitu ya?
1: Tahun segitu, bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya agak aneh. Kebetulan
0: September band di bulan Januari.
1: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan
0: dari September
1: band.
0: Ya, semoga.
1: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
0: Album
1: ya. Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
0: Ya
1: itu 4 kita, tahun ya?
0: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
0: Ether. Nah, dia nih 2019 ngewasapin terus.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
1: okay.
0: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke. <okay.
0: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
1: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar, iya.
0: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
0: Iya.
1: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
0: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia sering
1: apa. Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
1: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kan kita nggak tahu.
1: Iya sih.
2: Dia udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya gitu.
0: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya bener sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
1: Secara
0: personal gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
1: ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, oke.
0: Dia mainin ska.
1: Bercanda. Oh, bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih enggak apa-apa juga sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu

0: kamu.
1: Lagu rindu,
0: lagu rindu ya, untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
2: Karena dipilih produser.
1: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
2: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
1: Oh gitu. Oke.
2: Kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
1: Oke.
2: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
1: Oke. Okay.
2: Ini sih jawaban aman.
1: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
2: Ini yang bikin nih.
1: Wes, gimana Bang Iput?
3: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi.
2: Enggak boleh gitu. Itu lu harus jawab. Ini tuh harus ya, harus menceritakan
3: seperti
2: yang
3: seperti cinta kebanyakan mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
1: Oke,
3: okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan.
1: Oke.
3: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
2: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
3: Ya,
2: apakah
3: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
2: Itu jadi
3: aja.
2: Mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke. Okay.
2: Akan menambahkan ya. Jadi
1: okay.
2: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke.
2: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
2: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
2: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
2: Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
3: Ya.
1: Oke.
2: Dia nyesel dia.
3: Sama-sama.
2: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
3: Orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener.
2: Itu tuh mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
1: Oh, ini berarti cerita lama bang?
2: Iya, deep banget emang deep sekali.
1: Oke.
3: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
1: Iya bener.
3: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
2: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
1: Bagus sekali.
3: Bikin lagu lagi ya.
1: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
2: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
2: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke.
2: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Pengen mengenang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
2: Masih okay. Tetap sama sih.
3: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak, ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya betul kayak gini.
1: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
3: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
3: lirik juga.
1: Lirik juga ya.
3: Terlalu berat.
1: Oh, oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
2: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam.
2: 4 jam 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya? Kebalik ya? 3 minggunya.
2: Kebalik.
1: Kebalik, bener.
3: Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
1: balik. Tuh balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
3: Ya, betul.
2: Sama orang yang enggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
2: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi enggak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi enggak move on? Masa jadi gamon lagi?
2: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oh oke. Okay. Ya kan. Jadi harusnya diapain
2: tadi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
1: Oh.
2: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
2: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
2: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
3: sebenarnya sih gini tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
3: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
2: Dia produksi terus.
1: Pengalaman membuktikan ya. Bener. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Ya kan, mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon, atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama September Band.
2: Halo.
1: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sama-sama dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
1: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
1: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
1: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
1: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
1: Spesial ya.
2: Spesial.
1: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
1: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
1: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
1: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana loh maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
1: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
1: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
1: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
1: Yes,
2: gitu.
1: Itu dia sih benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
1: Benar.
2: Ya kan?
1: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
1: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
1: Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
1: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
1: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
1: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga.
1: Bener.
2: Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
1: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
1: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
1: Itu
3: saya
1: dia.
3: Tanya cuma itu doang.
1: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu maksudnya. Kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
1: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
1: musik.
2: genre musiknya genre musik, gitu. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
1: Bener, garis merahnya tetap sama.
2: Iya, bener-bener. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
1: Betul, itu dia ya. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visual
1: aja? Ada ya, ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music
1: Indonesia. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya. Apa? Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
1: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan si visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe. Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Tapi
2: dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
1: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Seperti itu ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
1: dia enggak butuh.
2: Sama.
1: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
1: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya. Kadang-kadang saya gini nih. Saya kalau nonton di YouTube nih ya. Ada video lirik aja. Tapi dapat musiknya. Terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik. Artinya kan si video yang ada itunya enggak masuk ke saya kan gitu.
1: Benar.
3: Jadi dua ini.
1: Dua mata
2: uang.
1: Alright.
2: Berarti
1: gitu. Perspektif iya, bener. Karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya. Yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
1: puisi.
2: Yang dulu nggak bisa lihat kan?
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
1: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan nggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
1: Alright, dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
2: Oh ya,
1: ada lagi.
2: Apa tuh?
1: Stop bullying. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
1: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan apa langsung dong? Album atau apa nih? Nah,
3: single by single.
1: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Ada harusnya.
1: Oh, ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
1: ya. Nah, tinggal rilis doang ya. Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
2: Berarti kan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kamu ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
0: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Yo yo yo, selamat malam Jakarta. Ada Edi teman lo di malam hari ini tentunya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Selamat malam buat kamu semua yang lagi tune in ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Selamat malam buat lo semua yang lagi di perjalanan. Selamat malam buat lo semua yang lagi di kamar aja. Pokoknya dimanapun lo berada, gue bakal nemenin lo di malam hari ini. Jadi buat kamu, seperti biasa, kita bakal seru-seruan. Dan tadi gue juga bakal ngajak lo buat ngobrolin sesuatu yang kayak seru buat diobrolin malam-malam ya. Contohnya apa gak? Contohnya adalah kisah masa lalu. Ya. Gak deh, gak ngomongin masa lalu deh. Kayaknya emang kalau ngomongin masa lalu kayak kelar-kelar gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya kita bakal ngomongin banyak lah malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan boleh banget langsung merapat aja bareng sama gue di 105 FM Pro 2 Jakarta. Di WhatsApp juga boleh. Mungkin buat lo semua yang pengen cerita-cerita ya malam hari ini, pengen curhat ya, atau mungkin pengen nanya sesuatu juga boleh. Nanti kalau gue tahu jawabannya gue jawab ya. Kecuali kalau lo nanya PR matematika, kayaknya gue juga gak bakal bisa jawab sih. Jadi sampai jam 12 malam gue bakal menin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi stick around, don't go anywhere. Keep stay tuned 105 FM Pro 2 FM Jakarta.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat nggak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Well, that's what I like by Bruno Mars, teman berdua. Udah gue play di malam hari ini nemenin lo. Mungkin yang malam hari ini lagi lelah-lelahnya, lagi penat-penatnya ya. Lagi stres sama kerjaan lo, pastinya ya. Kalau gue sih, kalau gue ketika stres sama kerjaan, ketika gue mungkin penat atau mungkin emosi dengan kerjaan ya. Karena ada aja gitu ya. Tipe-tipe orang di kantor yang bikin kesel tuh ada, pasti, pasti ada. Setidaknya ada satu lah ya. Ya biasanya mungkin kalau gue sih, kalau lagi stres, lagi penat, biasanya gue ngelakuin sesuatu yang gue suka gitu kan. Kalau lo ada nih teman pro 2, sesuatu yang mungkin akhir-akhir ini lagi sering lo lakuin atau mungkin suka lo lakuin karena lo mungkin lagi stres atau penat kayak kayak pelariannya gitu lah ya. Lo mungkin boleh cerita ke gue ya. Karena gue pernah menemukan sesuatu yang menarik. Karena gue lagi suka sama sesuatu yang sebenarnya gue dulu sering lakuin. Cuman akhir-akhir ini lately gue gak ngelakuin. Dan beberapa hari kemarin gue bisa menikmatin lagi. Adalah perjalanan ketika gue pulang siaran bro. Keliling Jakarta maksudnya ya. Keliling Jakarta, menikmati kota Jakarta yang mungkin sudah tidak terlalu ramai gitu kan. Night ride tuh seru bro. Apalagi keliling Jakarta, ya gak sih? Yo.

yakin setidaknya sekali seumur hidup lo, lo pernah ngerasain jatuh cinta, ya kan? Jatuh cinta itu indah, bro. Hayalan kita. Tapi gimana ceritanya kalau mungkin rasa cinta lo itu cuma bertepuk sebelah tangan? Nah lo, apa yang bakal lo lakuin teman pro 2, eh? Apakah lo masih akan terus berjuang, ya kan, buat ngejar cintanya dia biar gak bertepuk sebelah tangan doang? Atau ya udah, lo cuma bisa nyimpan rasa lo dalam-dalam, ya, kayak lagunya tadi Krisye ya, Discoria Lali Manilo, Eva Celia itu bilang kayak gitu. Atau mungkin lo tipe orang yang lupa nama ingat rasa. Ini rasa makanan yang dimakan waktu itu maksudnya, ya gak sih?

Ya udah beda kepercayaan sih, mau gimana lagi, pusing bro, pusing ya, apalagi perbedaan ya, yang satu suka Marvel, yang satu suka DC. Nah, ini juga biasanya berantem tuh, bagusan-bagusan mana nih ya, astaga. Tapi kalau emang lu suka ya sama film-film, series-series superhero, apa yang akan lu lakuin ketika lu misalnya lagi mungkin berangkat kantor atau mungkin pulang kantor gitu kan, tiba-tiba di jalan lihat Batmobile. Batmobile ya. Apa yang bakal lu lakuin? Lu berhentiin, lu minta foto, atau lu berhentiin, lu nego harga? Masa mau diangkut saat itu juga? Astaga. Tapi emang ini ya yang kejadian ya. Ini di lokasi syuting The Batman Part 2, dimana Batmobile dari Bruce Wayne versi Robert Pattinson ini udah kelihatan ya di lokasi syuting The Batman Part 2. Jadi di dalam proses syuting ini juga ya, bahkan jalanan kota ini ditutup ya buat ngehidupin kembali suasana Gotham City yang tadi kita tahu lah ya sedikit mencekam gitu kan. Nah, kalau kita lihat-lihat ya dari desain Batmobile yang sekarang ini, yang Bruce Wayne versi Robert Pattinson, ini emang kalau kita lihat ini masih mertahanin wujud aslinya ya dari film pertamanya. Di film The Batman Part 2 ini ya, yang dimana diperankan sama Robert Pattinson, juga rumornya banyak nih, maksudnya yang berkembang ya, kayak beberapa pemain dari MCU yang mungkin kita tahu ya, itu ada juga yang dikabarkan akan bergabung ke MCU, bahkan udah ada karakternya ya. Ya, kita tunggu aja ya teman Pro 2. Kira-kira bagaimana Batman ini yang kedua ya, apakah bakal sewah Batman-Batman sebelumnya, atau mungkin akan flop aja gitu. Tapi emang sebenarnya menarik sih di dari film Batman yang pertama aja, dengan mungkin ya bisa dibilang rebranding gitu ya. Rebranding yang karena emang Bruce Wayne kali ini diperanin sama Robert Pattinson, dan juga beberapa juga ada yang ya mulai-mulai kelihatan lah ya alurnya akan kemana. Kemarin juga Superman terakhir sih Supergirl ya berarti ya. Iya, Supergirl rilis itu juga menarik ya, karena emang baru aja, dan Supermannya juga karakternya maksudnya pemerannya juga beda gitu dari yang sebelumnya. Henry Cavill kemarin ganti pemerannya ke pemeran yang baru ya, begitu ya. Kita lihat perseteruan ini ya antara MCU yang mungkin sekarang udah di level multiverse, sementara DC mungkin sekarang lagi masih sibuk dengan beberapa karakter utamanya ya, kayak

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, ekspektasi ya. Ini sesuatu yang berbahaya teman Pro 2 ketika ekspektasi lu terlalu tinggi tapi realitanya ya tidak sesuai ekspektasi, itu kadang kecewa aja, bahkan sampai sakit hati. Bahkan si Ochan Siagian sama Okin aja sampai bikin lagu ini mungkin karena dari kisah nyata gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal ekspektasi nih teman Pro 2 nih ya, mungkin ini ada sebuah film yang akan rilis juga yang sebenarnya bisa berekspektasi juga sih. Cuman kalau menurut gue ya, kebiasaan MCU ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, filmnya jadi malah flop. Iya kan? Jadi ada salah satu film Marvel Cinematic Universe yang akan rilis juga. Dan ini juga bisa, apa ya, kayak udah bisa dipastiin kalau film ini juga bakal masuk ke dalam fase barunya Marvel Cinematic Universe, MCU ya. Jadi ada Ghost Rider, teman Pro 2, yang rencananya bakal tayang di tahun depan, tepatnya 28 Juli 2028. Aduh, kalau Agustus cakep sih angkanya sih, 28, 08, 28. Ya ntar malah mundur lagi gue ngomong begini. Ya, anyway, jadi Ghost Rider ini udah punya pemeran utama yang bakal meranin Johnny Blaze ya, atau yang menjadi Ghost Rider itu sendiri ya. Ada Ryan Gosling tentunya, yang katanya sih, kata orang-orang, ini adalah salah satu orang yang paling mirip pemeran aslinya, pemeran yang lama ya. Iya gak sih? Gak tau sih, menurut lu gimana 82? Nah, anyway, jadi film ini menjadi salah satu apa yang paling ditunggu-tunggu, yang paling diantisipasi gitu kan, karena bakal masuk ke dalam fase baru MCU yang tentunya ya dengan akan menjadi kemasan MCU banget nantinya, karena emang ini disutradarai sama Shawn Levy ya. Jadi gimana ekspektasi kamu teman Pro 2 menunggu Ghost Rider ini? Terutama adalah si Ryan Gosling yang memeranin Ghost Rider ini ya, si Johnny Blaze ya. Gue nggak tahu kenapa sih, setiap lihat Ryan Gosling gue selalu keingetan sama La La Land. Iya nggak sih, La La Land, bener kan film La La Land ya itu. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa, kayak wah kayaknya kok kayak ekspektasi gue Ghost Rider-nya akan sendu banget ya. Ada romance-romance ya. Ya yang jelas gak akan seperti itu sih, harusnya ya kan, harusnya nih. Tapi ya gak tahu, kita akan lihat si karakter Johnny Blaze yang akan diperanin sama Ryan Gosling ini akan dibawa seperti apa. Apakah mungkin mirip-mirip sama karakter yang mungkin kita udah tahu selama ini ya, yang udah-udah rilis sebelumnya. Atau mungkin ada juga yang bilang nih, ada yang komen kalau ini akan dibawain dengan komedi gitu. Menarik sih, mungkin komedinya kayak komedi-komedinya si Spider-Man gitu kan. Tapi itu sebenarnya komedi bocil banget sih. Maksudnya kan si Tom Holland meranin Peter Parker, disini kan Peter Parker sebagai anak kuliahan kan. Jadi kayak masih muda, dan paling mungkin kayaknya umurnya paling muda di antara Avengers yang lain. Jadi jokesnya itu jokes-jokes ya bisa dibilang kayak jokes-jokes anak kecil gitu kan. Nah, ya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Karena jujur gue gak sabar sih akan dibawa seperti apa sih Ghost Rider ini. Apalagi yang meranin adalah si Ryan Gosling. Dimana kalau gue mikir Ryan Gosling, yang kebayang adalah ketika dia meranin di La La Land. Ya gimana ekspektasi kamu teman Bro 2? Kasih tahu ke gue ya, kira-kira film ini bakal menjadi sesuatu yang wah sekali di fase baru nanti di MCU di tahun depan, atau mungkin ini jadi karakter yang ya biasa-biasa aja, kayak sekedar ada abis itu ngilang kayak Moon Knight. Jujur gue gak tahu kenapa, kayaknya mungkin Moon Knight ini gak akan masuk ke Avenger Doomsday juga anyway sih. Tapi gak tahu sih ke depan akan gimana ya. Jadi kasih tau teman-teman berdua ekspektasi lo, apakah lo punya ekspektasi tinggi dengan Ghost Rider ini karena lo mungkin dulu nonton yang lama ya, dan ekspektasi lu sangat tinggi, atau mungkin ekspektasi lu kayak ya udahlah ya MCU gitu kan. Kayak udah paham banget sama MCU sekarang ini ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
4: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
3: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
4: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit di malam hari ini ya, nemenin lo di malam hari ini. Dan habis ini, nanti jam 10 ya, gue bakal nge-play requestan lo semua teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu di malam hari ini, boleh banget tentunya ya. Lo bisa kasih tahu ke gue, langsung drop aja ke WhatsApp yang Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Anda bisa di Instagram juga boleh ya, di @pro2fmjkt ya. Ini ada dari siapa nih, nanya nih, Lara. Ada dari Lara ya, boleh request lagu nggak? Boleh ya, boleh. Kalau mau request langsung aja sekarang di request, nanti di jam 10 ya bakal gua play ya. Oke, jadi buat kamu pastiin langsung drop aja, kasih tahu lagu yang pengen kamu dengerin, yang pengen kamu request di malam hari ini di 0811-800-105.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Aduan Nabir yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Untuk edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

radio.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on that worldwide. Oh yeah. Hey, Russia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ
3: FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
4: Aku emang Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

lari dari sini.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
4: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mendorong penggunaan kecerdasan buatan untuk memperkuat kapasitas SDM. Taruna menyampaikannya saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta Selasa 18 Agustus 2026 dengan tema transformasi manajemen SDM berbasis AI. Ia menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai, dan menurut Taruna, SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Maka tentu ada berbagai manifestasi meningkatkan fasilitas untuk kesejahteraan sumber daya manusia, dan Taruna juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit di lingkungan BPOM. Platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif. Ia juga menekankan bahwa AI tetap digunakan hanya sebagai alat bantu untuk mengelola SDM. Menurutnya, keputusan dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan arah transformasi manajemen ASN, di mana BPOM juga mendapatkan tugas tambahan dari pemerintah seperti pengawasan makanan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, serta UMKM, di mana penambahan pekerjaan tersebut membuat para pegawai BPOM merasa kewalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pegawai BPOM.
0: Info Pro 2 FM.
3: Informasi lainnya teman-teman Pro 2, PT PLN berhasil memulihkan 100% sistem kelistrikan Flores pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Seluruh pelanggan yang terdampak kini kembali menikmati pasokan listrik sejak Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Pemulihan jaringan listrik tersebut mencakup wilayah kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dan pulau sekitarnya, di mana keberhasilan penanganan darurat bencana ini tercipta berkat kolaborasi erat antara lintas lembaga pemerintah serta masyarakat setempat. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melquiades Lakalena, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan jajaran petugas lapangan, dan penanganan cepat gangguan kelistrikan dinilai sangat vital bagi pemulihan roda perekonomian warga di daerah terdampak. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan komitmen BUMN untuk selalu hadir mendampingi masyarakat pada masa kritis, di mana tim teknis dikerahkan secara terukur guna mempercepat perbaikan infrastruktur energi yang rusak akibat goncangan gempa.
0: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau STMKG resmi membuka penerimaan Taruna baru pada tahun 2026 dengan menyediakan 130 kuota. Kesempatan tersebut mencakup formasi nasional dan formasi afirmasi termasuk bagi orang asli Papua. Dikutip dari website STMKG, penerimaan Taruna baru tahun 2026 dibuka serentak dengan seleksi sekolah kedinasan pada sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. PTB STMKG menjadi salah satu jalur pendidikan kedinasan bagi calon Taruna yang ingin mendalami bidang meteorologi, klimatologi, geofisika secara instrumentasi. BMKG juga menyiapkan 60 kuota formasi nasional dan 70 kuota formasi afirmasi, di mana formasi afirmasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi putra-putri dari wilayah tertentu yang memenuhi ketentuan. Khusus bagi wilayah Papua, formasi afirmasi Papua dapat diikuti peserta orang asli Papua maupun non-OAP, di mana ketentuan tersebut menjadi salah satu peluang bagi putra-putri Papua yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui jalur sekolah kedinasan. Selain afirmasi Papua, formasi afirmasi juga diperuntukkan bagi peserta dari Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Rangkaian PTB STMKG 2026 diawali dengan pendaftaran dan pembayaran seleksi administrasi pada 18 hingga 30 Agustus 2026 melalui laman resmi PTB STMKG dan portal SHCASNBKN, di mana tahap seleksi administrasi berlangsung pada 18 Agustus hingga 1 September 2026. Dan juga untuk hasil seleksi administrasi teman-teman Pro 2 selanjutnya akan dijadwalkan diumumkan pada 2 hingga 3 September 2026 melalui portal SHCASNBKN, di mana calon peserta perlu mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Info Pro 2 FM.
3: Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya di pagi hari ini. Tentunya kita masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Nabire. Nah gengs, minuman terbaik di pagi hari ya, kalau misalnya baru bangun tidur gitu teman-teman Pro 2, pasti Ronald selalu recommended kalian untuk minum air putih nih teman-teman Pro 2 ya, baik air suhu normal maupun hangat ya kan gengs ya. Karena minuman ini tuh berguna banget sih gengs untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama kita tidur di malam hari gengs. Dan juga minum air putih di pagi hari itu melancarkan pencernaan dan juga membangun kerja metabolisme tubuh kita.

Nah, kamu semua yang sudah bangun di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, kira-kira sudah pada sarapan belum nih, teman-teman? Ya, kalau misalnya belum sarapan nih, atau misalnya dari pagi nih belum minum, bahkan minum air putih juga nih, teman-teman Pro 2 ya. Mungkin bisa ya kita minum air putih dulu nih, teman-teman Pro 2. Nah, karena ketika bangun tidur ya, kita pasti memang dianjurkan untuk segera minum, segera minum. sorry. Karena kita kalau bangun tidur pasti kita akan langsung di apa sarankan ya atau dianjurkan untuk segera minum segelas air putih gitu. Karena mengonsumsi air putih setelah bangun tidur ini bermanfaat sekali guys untuk meningkatkan metabolisme tubuh, membuang racun dari dalam tubuh dan tentunya mencukupi asupan cairan tubuh nih, teman-teman Pro 2. Selain air putih, ya ada beberapa minuman penambah energi di pagi hari yang baik nih untuk kamu konsumsi, teman-teman. Yang pertama, infused water. Ini Ronald punya minuman kesukaan kalau misalnya mau CFD-an gitu. Mau CFD-an atau tidak, mau olahraga pagi, ya kan gengs ya. Nah, ini salah satu minuman yang Ronald paling suka nih. Ya, jika kalian merasa kayak kurang nyaman untuk minum segelas air putih ketika bangun tidur, kalian bisa coba minum infused water, guys. Atau air putih yang dicampur dengan potongan buah seperti lemon atau timun. Nah, minuman ini tuh bermanfaat untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang, sekaligus memberikan nutrisi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain infused water, kalian bisa mengonsumsi sari kacang hijau. Nah, sari kacang hijau ya, minuman ini sudah termasuk salah satu minuman penambah energi di pagi hari ya kan, gengs ya. Satu gelas sari kacang hijau aja udah memberikan sekitar 290 kalori nih, gengs. Ya, karena itu ya, tak heran jika sari kacang hijau ini kerap dianggap identik sebagai sarapan, gengs. Nggak hanya itu juga sih, sari kacang hijau ini juga merupakan salah satu minuman sehat yang kaya akan nutrisi. Mulai dari karbohidrat, protein, serat, folat, zat besi, vitamin B, bahkan kalium.

Energi kita di pagi hari, guys. Minum jahe di pagi hari itu justru manfaat untuk menenangkan perut kita loh, teman-teman Pro2. Karena minuman ini mampu mengatasi rasa mual, muntah, bahkan diare. Selain air jahe, jus buah atau jus sayur nih, teman-teman Pro2. Nah, kalau misalnya kalian butuh energi lebih untuk menjalani aktivitas kalian seharian penuh nih, kalian bisa mengonsumsi jus buah atau jus sayur di pagi hari. Ini bisa menjadi solusinya sih. Karena jus buah atau sayur ini dapat membantu menambah energi, mengatasi rasa lelah udah pasti ya, serta melancarkan peredaran darah dan juga oksigen ke seluruh tubuh. Ya, selain jus buah atau sayur nih, teman-teman Pro2, kalian bisa mengonsumsi susu. Karena minum susu itu tidak hanya bermanfaat untuk memperkuat tulang dan otot aja nih, gengs, tapi juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kalian bisa lebih berenergi lagi, gengs, untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kalau misalnya kalian telah terbiasa untuk minum segelas susu di pagi hari, ya kalian bisa campur mungkin dengan sereal kah atau smoothies begitu. Nah, selain itu juga alternatif susu sapi tuh, kalau misalnya ada yang alergi susu sapi ya, mungkin bisa susu kacang kedelai, terus susu almond atau oatmeal tuh, teman-teman Pro2. Nah, ini bisa jadi minuman penambah energi di pagi hari loh, gengs. Dan berikutnya ada dua minuman yang selalu tuh menjadi option gitu di pagi hari. Mau minum ini atau mau minum ini gitu, yaitu kopi dan teh. Nah, pasti jadi option sebagian orang ya kan, kayak aduh pagi-pagi nih enaknya ngeteh atau ngopi nih di pagi hari nih. Kita bahas yang kopi dulu deh, teman-teman Pro2. Kopi itu kan memang merupakan salah satu minuman penambah energi di pagi hari yang disukai oleh banyak orang nih. Sama kayak Ronald juga, Ronald suka minuman yang berkafein gitu. Tapi Ronald lebih ke pure matcha gitu ya kan, karena lebih nendang, bikin energi lebih lama tahan gitu. Dan juga tidak bikin Ronald punya jantung ini dak-dik-dukser gitu. Ya karena orang yang, karena Ronald ini adalah orang yang sulit sih sebenarnya minum kopi sih. Meskipun kopi itu ada ditambah creamer kah apa kah, entah kenapa bikin jantung kayak tidak enak gitu. Tapi kalau orang minum pure matcha, aman-aman aja sih. Ya bersyukurnya sih aman-aman aja gitu, teman-teman Pro2. Oke, kita bahas dulu kopi. Kopi ini merupakan salah satu minuman penambah energi yang disukai banyak orang ya kan. Jadi manfaat kopi untuk menambah energi ini didapatkan ya dari memang kandungan kafein yang berfungsi sebagai stimulan alami bagi tubuh kita. Nah, selain meningkatkan energi, kafein yang terkandung di dalam kopi juga bermanfaat untuk melawan rasa kantuk serta meningkatkan suasana hati dan juga memberikan semangat untuk beraktivitas. Ronald punya teman itu dia suka minum kopi americano, ya americano yang double shots. Waduh. Ya dia suka minum tuh. Dan dia tidak pakai apa-apa, dia bilangnya americano tidak pakai gula, tidak pakai creamer sama sekali. Ronald tanya, "Yakin?" gitu. Jadi kita berdua nih udah tahu nih ya selera masing-masing ya kan. Tapi kalau Ronald suruh dia coba pure matcha, dia tidak mau, dia bilang pahit gitu. Dia bilang pahit, rasanya aneh, rasanya kayak rumput gitu. Tapi kalau Ronald juga rasa dia punya americano kayak, kok yakin, kok seperti kayak minum apa ya? Minumnya kayak aneh gitu. Ya kan, masing-masing orang kan punya lidah beda-beda ya kan, gengs ya. Ya tapi semakin kesini sih saya mulai menikmati minuman-minuman yang pahit gitu. Seperti americano yang Haptiman disuruh saya coba nih. Nah, tapi faktanya emang bisa meningkatkan suasana hati sih, teman-teman Pro2. Meskipun Ronald masih kayak harus beradaptasi lagi gitu dengan kopi gitu, teman-teman Pro2. Nah, sebagai pengganti kopi kan Ronald minumnya kan pure matcha ya kan, gengsi, untuk meningkatkan suasana hati, lawan rasa kantuk juga gitu. Jadi makanya biasanya kalau minum pure matcha paling bater itu jam 5 sore itu saya sudah berhenti minum pure matcha lah. Ya mungkin kalau misalnya mau minum pure matcha ini kayak sedikit lagi nih jam 7 ini bikin pure matcha minum di pagi hari gitu. Ini pasti akan melancarkan pencernaan gitu, membantu melancarkan pencernaan. Mungkin nanti di jam 2 mau minum lagi it's okay gitu, tapi janganlah di jam 5 sore gitu, janganlah, karena nanti kalian bisa susah tidur di malam hari. Karena ya sama pure matcha juga tuh kandungan kafeinnya
tinggi.

0: juga teman-teman Pro2, tapi dia lebih stabil karena dia ada kandungan L-teaninnya teman-teman Pro2. Jadi dia bikin kalian melek, tapi dia bikin kalian itu tenang gitu, melek tapi tenang. Jadi cocok nih untuk kerja nih teman-teman Pro2. Ronald ingat sekali dulu waktu sebelum Ronald kenal Pure Matcha ya gengs ya. Entah Pure Matchanya apa aja yang kalian mau konsumsi, tapi ini tips untuk kalian sih yang sama kayak Ronald sih. Ini Ronald berbagi tips aja nih, bukan saya lagi promosi apa. Ya, saya dulu tuh suka apa kerja sambil minum kopi ya. Waktu kayak dulu suka-suka bikin berita gitu malam-malam ya kan. Pasti harus didukung dengan kopi gitu. Karena, weh, harus fokus nih gitu. Sebelum kenal Pure Matcha gitu. Tapi ya efeknya gitu. Saking mungkin entah takarannya Ronald yang salah apa gimana, ya selalu jantungnya tuh detak jantungnya tuh cepat gitu, meningkatkan detak jantung gitu teman-teman Pro2, kayak dak dik duk gitu ya. Tapi di Pure Matcha ini Ronald tidak merasa apapun selain rasa happy, terus juga selain rasa badan lebih enteng, lebih berenergi lah, pokoknya lebih pengen bergerak aja gitu teman-teman Pro2. Jadi lebih enak kan. Jadi biasanya juga Ronald minum tuh sebelum workout. Jadi biasanya sebelum workout itu Ronald minum berarti di jam-jam 3 atau jam 4 sore itu Ronald udah minum untuk olahraga di sore hari gitu teman-teman Pro2. Nah, kalau tadi kita bahas kopi, sekarang kita bahas teh, teman-teman. Teh hitam ataupun teh hijau ini emang memiliki fanbase-nya masing-masing ya. Di hati para pecinta teh di seluruh Indonesia. Kita tahu teh ini merupakan salah satu apa ya, teh dengan kopi ini kayak sudah menjadi budaya ya di Indonesia nih teman-teman Pro2, untuk selalu dikonsumsi di pagi hari gitu. Kayak pagi-pagi tuh mau sarapan tuh kurang afdol kalau tidak ada teh gitu. Sama kayak Ronald punya tante juga. Ronald punya tante tuh dia suka sekali sarapan dengan teh teman-teman Pro2, dia minum teh. Tapi dia tidak pakai gula, itu masalahnya. Itu bagusnya. Masalahnya waktu itu untuk Ronald, karena Ronald belum bisa menyesuaikan waktu itu ya. Waktu itu Ronald ingat sekali waktu masih kuliah di Jayapura, Ronald punya tante tuh suka bikin teh. Tapi tehnya, ya Ronald bilang gini, "Ma, kasih gula sedikit saja." Sedikit saja. Masih oke, sedikit saja. Tapi sama saya sama minum gini, aduh. Sama saja, tidak ada rasa manis-manisnya. Jadi kayak minum teh tawar gitu. Ya tapi bagus ya teman-teman Pro2, teh hitam maupun teh hijau nih. Karena sama-sama mereka mengandung senyawa antioksidan yang bisa membantu kalian tuh merasa lebih segar dan juga lebih siap nih untuk mengejar aktivitas kalian sepanjang hari gitu teman-teman Pro2. Ya makanya minuman ini cocok untuk kita konsumsi setelah bangun tidur, gengs. Ya tidak hanya itu juga, teh hitam dengan teh hijau ini juga sama-sama bermanfaat guys untuk meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan jantung dan juga mencegah diabetes ya. Kalau sudah dengar teh ini untuk mencegah diabetes, ingat gulanya ya. Jangan pakai gula gitu teman-teman Pro2 ya, bahaya. Apalagi kalau rutin ya setiap pagi minumnya teh manis gitu, kasihan tubuh kamu. Ya minumnya tuh teh tawar aja. Emang sih kita kan paling suka yang enak-enak ya, makan yang enak-enak, minum yang enak-enak gitu. Tapi ya untuk dampak untuk tubuh sendiri kita masih kayak cuek-cuek bebek gitu. Ya padahal ini penting sekali sih teman-teman Pro2 ya. Minum teh tawar it's okay. Bahkan di beberapa warung-warung makan juga tuh Ronald salut loh. Beberapa warung makan yang Ronald pernah kunjungi tuh di situ tulisannya tuh es teh tawar atau es teh tawar sama teh tawar panas ya. Kayak gitu ah, salah-salah terus nih. Ya maklum ini belum sarapan, kasihan. Baru jam berapa nih? Jam 7.30. Ya pasti teman-teman problem lah. Kok minum air putih sana? Kok bicara sebagaimana itu? Oke, That's it teman-teman Pro 2, beberapa minuman yang patut kita coba di pagi hari nih teman-teman Pro 2 untuk menambah energi kita ya kan gengs ya, agar kita lebih semangat lagi mungkin untuk beraktivitas bekerja di siang hari, di pagi sampai siang hari atau bahkan sampai sore hari juga nih teman-teman Pro 2, bisa infus water, sari kacang hijau, air jahe, jus buah atau sayur, susu, kopi atau teh nih teman-teman Pro 2. Kira-kira dari menu-menu yang sudah Ronald share untuk kamu semua nih, kira-kira kamu minum apa nih teman-teman Pro 2? Coba dengar. Coba dengar. Coba saya dengar. Apa? Minum apa? Tidak kedengaran. Apa aku minum apa? Ya, itulah. Saya tidak bisa dengar, kasihan. Tapi kamu bisa dengar apa suara toh. Going, it's 5 in the morning and I'm going all in, I'm busy balling. Ya, kiranya tadi tuh bisa membantu kita ya teman-teman Pro 2 mencoba minuman yang bagus untuk tubuh. Ya, terkadang kita harus mengikuti kata tubuh bukan kata lidah, karena lidah ini bakal coba yang enak-enak nih. Tapi akan susah itu menerima yang bagus sebenarnya untuk tubuh kita. Seperti infus water, saya juga dulu coba infus water tuh jujur nih, jujur. Saya mual gitu, bukan mual karena dia asam apa gimana gitu, kayak rasanya tidak cocok sekali gitu. Masuk di lidah tuh kayak, aduh ini minum apa sih sebenarnya Ronald gitu. Tapi efeknya untuk tubuh setelah Ronald minum tuh enak loh ternyata untuk badan gitu. Badan berasa jauh lebih enteng gitu ya kan gengs ya. Okay, kita lanjut lagi dengar-dengar lagu dulu di pagi hari ini, mengawali aktivitasnya kalian semua ya gengs ya di pagi hari ini. Kam yang lagi siap-siap untuk mau pergi kerja, mau pergi ke sekolah, ini anak-anak sudah pergi sekolah Ronald jam 7.30. Yang mau pergi kemana lah? Yang mau pergi kerja, yang mau pergi ke kampus. Nah, kalau ke kampus nih jam 7.30 nih masih masuk akal ya. Karena Ronald dulu masuk kampus jam berapa? Jam kayak jam 7 juga deh kayaknya. Udah, nanti salah-salah terus nih. Intinya yang lagi pada siap-siap untuk beraktivitas di hari Rabu ini, semangat kalian semua para pencari rupiah. Semoga hari ini kerjanya boleh berjalan dengan lancar ya kan gengs ya, pencari rupiah, pejuang rupiah ya. Semoga hari ini pekerjaannya boleh berjalan dengan lancar, kita semua sehat-sehat ya kan gengs ya, dan juga pekerjaan boleh selesai dengan baik nih teman-teman Pro 2. Ya, lagi pada on the way, udah pada on the way kalian ya, udah lagi dalam perjalanan. Safety drive, berkendaralah dengan hati-hati karena bukan hanya kita aja yang di jalan, tapi ada orang lain juga yang ada di jalan. Ada orang pujodo juga di jalan, kan kamu single orang pujodo lagi. Okay, semakin ngelor ngidul ya kita ya. Okay, so kita lanjut lagi mendengarkan musik yang udah Ronald siapkan di ruang dengar kamu. Tentunya masih stay bareng Ronald di Spada, menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua. Di mana? Di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ayo pasang lagi.
4: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
3: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
4: Yeay!
3: Bagus ya?
4: Iya.
3: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
4: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
3: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
4: Merdeka itu apa?
3: Gak tahu juga sih.
5: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Vibes Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: kali hari ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.